0: teratur, adil dan selaras prinsip hukum syarak. Manakala RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 bertujuan memperkukuh institusi Mahkamah Anak Negeri menerusi penyusunan semula struktur pentadbiran dan kehakiman yang lebih sistematik. Sementara itu, Dato' Ewan berkata RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 bertujuan meminda enakmen Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 1981. Ia bagi menyelaraskan tanggungjawab berkaitan hal ehwal pelabuhan dengan penstrukturan semula portfolio Kementerian Negeri yang berkuat kuasa pada 3 Disember 2025. Penstrukturan itu menyaksikan tanggungjawab berkaitan pelabuhan dipindahkan daripada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti Sabah kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Pindaan itu turut menyediakan peruntukan pelalihan bagi memastikan kesinambungan pentadbiran serta menjamin kesahan tindakan keputusan dan kelulusan yang dibuat menteri terdahulu. Sementara itu, ketika menggulung perbahasan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, Dato' Ewan memberitahu projek pembesaran pelabuhan kontena Teluk Sepanggar kini mencapai kemajuan 62.75% setakat Jun lepas. Projek itu dijangka siap pada Oktober 2027 selepas pelaksanaannya tertangguh akibat kekangan mendapatkan bekalan pasir yang memenuhi spesifikasi projek. Dalam pada itu, Dato' Ewan berkata, peningkatan perkhidmatan penghantaran terus dari pelabuhan luar negara ke pelabuhan Sepanggar turut menyumbang kepada kesesakan di pelabuhan itu. Berikutan pertambahan aktiviti pelaburan dan ekspor dari Sabah. Perkembangan itu mencerminkan pertumbuhan aktiviti ekonomi negeri apabila lebih banyak syarikat di kawasan perindustrian meningkatkan pengeluaran untuk pasaran ekspor melalui pelabuhan Sepanggar. Terdahulu, ketika membahaskan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, Adun Moyong, Datuk Donald Peter Majuntin mencadangkan kerajaan negeri menubuhkan Akademi Maritim Sabah. Ia bagi melahirkan lebih ramai tenaga profesional tempatan, memenuhi keperluan industri maritim serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Datuk Donald berkata potensi Sabah sebagai negeri maritim perlu dimanfaatkan sepenuhnya sebagai hub latihan maritim serantau, iaitu dengan kelebihan lebih 1,400 km garis pantai, pelabuhan utama serta industri minyak dan gas luar pesisir, perikanan, logistik dan pelancongan maritim, serta kedudukan strategik Sabah dalam laluan perdagangan ASEAN dan Indo-Pasifik. Kerajaan negeri dicadangkan membawa usul kepada Kerajaan Persekutuan supaya meminda perkara 1211 dan perkara 1211A Perlembagaan Persekutuan. Ia memberikan pengiktirafan perlembagaan setara kepada Mahkamah Anak Negeri. Perkara itu disuarakan Adun Tamparuli Datuk Seri Panglima Madiu Setangau ketika membahaskan RUU Pewarisan Orang Islam 2026 di Persidangan Dun Sabah. Dia berkata pada masa ini Mahkamah Anak Negeri masih dianggap sebagai tribunal oleh Mahkamah Sivil dan tidak menikmati kedudukan perlembagaan setara seperti Mahkamah Syariah. Adun Bugaya Jamil Hamzah pula mencadangkan penyelarasan lebih berkesan antara Mahkamah Syariah dan agensi berkaitan bagi memastikan keputusan pembahagian pusaka dapat dilaksanakan sepenuhnya. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Tindakan membenarkan pengusaha pelancongan asing menggunakan penama tempatan bagi menjalankan perniagaan boleh mencemarkan imej Sabah serta memberi kesan domino kepada ekonomi dan mata pencarian rakyat. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Jafri Arifin berkata, amalan Alibaba itu dikenal pasti antara masalah utama dalam industri pelancongan di Semporna. dengan modal serta operasi sebenar dipercayai dikendalikan warga asing. Datuk Jaffrey ditemui bernama pada persidangan Dun Sabah. Kerajaan negeri turut menyiasat dakwaan bahawa sebahagian transaksi pakej pelancongan dilakukan sepenuhnya di luar negara, yang menyebabkan hasil daripada aktiviti itu tidak memasuki sistem keuangan Malaysia dan tidak memberikan manfaat kepada ekonomi Sabah. Susulan pembentukan pusaran angin atau vortex di timur Filipina yang menyebabkan ribut tropika sehingga Jumaat ini. Pengarah Met Malaysia Sabah, Lucia Enggong berkata, ketika ini keadaan berkenaan masih berada pada peringkat pembentukan pusaran angin. Berdasarkan analisis model cuaca, ia dijangka merentasi utara Filipina sebelum bergerak ke arah barat laut menuju selatan China dengan kelajuan angin 62 km sejam. Ribut tropika itu boleh menyebabkan tempoh hujan lebat menjadi lebih panjang berbanding kebiasaan. Universiti Malaysia Sabah UMS mencatat sejarah dalam bidang veterina selepas berjaya melakukan pembedahan korektif pertama terhadap anak lembu dengan kecacatan bibir sumbing. Pembedahan pertama seumpamanya itu dilaksanakan oleh pasukan veterina Fakulti Pertanian Lestari UMS. Kecacatan itu menyebabkan anak lembu dikenali sebagai Joy, sukar memotong rumput, menjejaskan kadar pertumbuhannya berbanding anak lembu yang lain. Dekan Fakulti Pertanian Lestari UMS, Profesor Dr. Abdul Hamid Ahmad berkata, tindakan pembedahan diambil bagi meningkatkan fungsi pemakanan serta kualiti hidup haiwan berkenaan. Dokumentasi kes berkenaan akan dijadikan rujukan kepada pelajar, penyelidik dan pengamal veterina dalam menguruskan kes kecacatan kongenital haiwan pada masa hadapan. Sempena ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka DBP peringkat negeri, DBP Cawangan Sabah menganjurkan syarahan cendekiawan dan wacana Restu Jiwa Pahlawan dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Pengarahnya Jenita Nordin berkata, program berlangsung sehingga Sabtu ini berlangsung di beberapa lokasi. Syarahan bertemakan menyantuni jasa menyuburkan jiwa bangsa, menghimpunkan para cendekiawan, pendidik, pelajar serta pelbagai pihak bagi menghargai sumbangan tokoh bahasa dan memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Daerah Tuaran bakal menjadi tumpuan peminat seni dan budaya menerusi festival Mojumbak dan Mongginggol Sumayau Dusun yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat ini di Dewan Sri Sulaman. Festival bertemakan memperkasa tradisi dusun dan memelihara warisan budaya dianjurkan Persatuan Simek Sabah dengan kerjasama Kumpulan Kebudayaan Lopusun. Antara pengisian utama, pertandingan muzik tradisi dusun Mojumbak, tarian Mongginggol Sumayau dan tarian kreasi Baharu Dusun. Selain persembahan gong tradisional, demonstrasi kraf tangan, pameran budaya serta jualan makanan tradisional. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Persidangan Dun Sabah lulus 3 rang undang-undang. Pembesaran Pelabuhan Sepanggar dijangka siap Oktober 2027. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Masuk adalah percuma.
1: Segarkan pagi anda.

0: Setiap Khamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Evo 6 hingga 11 pagi.

0: Riau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi untuk Dari Sana Sini. Kita bersama rakan penyampai kita di Tawau pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Anne.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Rafi.
1: Dan juga di Keningau kita ada Atika. Selamat pagi Tika. Assalamualaikum. Hai.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Rafiq, Edwin.
1: Ya, seterusnya kita ada di Sandakan, ada Ketua Didi.
4: Hai Didi.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Rafiq, Edwin and dan juga Atika. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Wow, semangat. Ini yang kita mau sebenarnya.
3: Betul.
1: Ini yang kita mau. Seorang abang yang bagus.
5: Amboi abang dong di sana.
1: Baik, pagi ini kita bersama siapa dulu?
4: Atika di Keningau.
1: Silakan,
4: silakan
1: Atika.
4: Atika.
3: Baik, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Perkongsian untuk Dari Sana Sini dari Keningau FM seperti biasa, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah bermandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi buat penduduk sekitar Keningau yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah pusat transfusi darah aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM. Anne, silakan Anne.
2: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Tawau FM hanya satu malam pun kita kongsikan berkaitan dengan kempen derma darah bergerak yang diadakan di lobi blok C bangunan baru Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi warga Tawau boleh laksanakan tanggungjawab sosial anda dan menjayakan kempen derma darah yang diadakan hari ini di lobi blok C bangunan baru Hospital Tawau dari 8 pagi hingga 4.30 petang. Satu maklumat sahaja dari Tawau FM. Terus ke Sandakan pula bersama dengan Didi untuk perkongsian di hari-hari ini. Silakan Didi.
5: Baiklah, terima kasih Anne di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM, dua catatan untuk pagi ini. Yang mana masih lagi berlangsung ketika ini program memperkasa kemahiran TVET negara menerusi webinar Air Technology yang dilaksanakan oleh Kolej Vokasional Sandakan sehingga 26 Julai ini menerusi media sosial Facebook Kolej Vokasional Sandakan. Dan ketika ini juga masih berlangsung pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSST LDM Siri 2 2026 sehingga 25 Julai ini bertempat di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera, Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Dan terus bersama dengan jejaka tampan dari Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin. Sabah FM bagus, masih legan.
1: Terima kasih Didi. Baik, di Sabah FM ada empat perkongsian pagi ini. Pukul 7.30 minit pagi tadi, Perhimpunan Bulanan Pesuruhjaya Polis Sabah bertempat di IPK Sabah.
4: Okey.
1: Dan juga pukul 8 betul juga tadi, Majlis Anugerah Kecemerlangan Peperiksaan STPM dan MUET 2025 yang berlangsung di Sabah International Convention Center Kota Kinabalu SICC.
4: Okey. Dan juga akan bersama-sama iaitu Yang Berhormat Dato' James Ratib, Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah.
1: Betul.
4: Berikutnya 10 pagi nanti akan bermula hari keempat sidang Dewan Undangan Negeri Sabah. Seperti biasa kita bawakan secara langsung.
1: Betul.
4: Sambung usia nanti 10 pagi ini. Dan 12 tengah hari majlis penutupan Temasya Restu Pahlawan dan juga Kembara Majalah dalam kelas di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, Kota Kinabalu.
1: Betul, itu empat perkongsian dapat dikongsikan pagi ini untuk Dari Sana Sini edisi Khamis 23 Julai. Apapun, terima kasih kepada rakan kita Anne di Tawau.
2: Hilang. Ya, terima kasih kembali.
1: Saya fikir dia hilang sudah. Dia suspend pula. Baik, terima kasih Abang Didi.
5: Terima kasih kembali, kawan-kawan.
1: Dan juga Atika di Keningau.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih kembali.

0: Kongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
1: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: sebenar Festival Jom Malaysia Ed Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN Ed Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.
1: Bawa terus ucapan buat permintaan lagu. Baby, let's go. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Okey, mohon terucapkanlah buat keluarga di rumah tengah buat apa tu?

0: itu dia bersama rakan-rakan yang penyampai dari Sabah FM, Tau FM dan
1: Kedigo FM.
0: Hari Senin sini akan dibawakan untuk anda setiap Isnin hingga Jumaat kecuali cuti umur.
1: Dan hari Isnin ada peni istimewa sedikit ya. Kerana bersama dengan Labuan FM.
0: Labuan FM dalam segmen Apa Cerita Kamu Orang. Ya. Dan jangan lupa jam keempat kita ada segmen
1: Sambung Lagu. Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: setiap Khamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Habis dah kamu disuruh kamu kat luar, sambung lagi tu.
2: Ya, sambunglah kau lagu tu. Jadi lagu yang akan kita ajukan nanti ya, mengisi sambung lagu ini antaranya
1: temanya lagu
2: duet.
1: Jadi lagu pertama kita ada lagu ini.

0: Harapan. Oh, kantor dia bukan Zenazen sebenarnya. Ada lagunya lepas ni. Ini dia lagu daripada Awi dan juga Zenazen. Lagunya Senja Nan Merah.
1: Ya. Kalau awal-awal tu boleh lah ya. Macam mana ya?
0: Bukan.
1: Anu ba, ada di sini ba.
0: Masihkah kita
1: setahun?
0: Itu lama-lama semara pula kan. Okay, kita juga ada lagu ini. Lelaki boleh sambung, wanita pun boleh sambung juga.
1: Yalah. Ya? Mana-mana yang kamu senang.
0: Mana-mana. Itu lagu daripada Izzat dan Eva dengan lagunya
1: Dua Insan. Dua insan sedang bercinta.
0: Okey, juga ada lagu.

0: Dan bagi tengok tim masing-masing ya. Dan perlu jadi Nurul.
1: Dah payah lah kau kak. Aku ingat tak?
0: Siapa? Kak Mirna. Sayu. Jangan lah Kak Mirna. Loh betul. Jadi itu dia lagunya bersama Ajay dan Nurul, Aku Cinta Aku Rindu. Kita ada Awi dan Zelazen, Sejenak Merah, Dua Insan, Izzal Azim dan juga Eva, Dua Berkekasih, Khalid Jebrahim dan juga Rami Sarif, dan juga Ajay Nurul, Aku Cinta Aku Rindu, dalam segmen Sambung Lagu itu. Jangan lupa 9 pagi.
1: Kita akan ikuti utama 9 pagi.
0: Lain terus Alakan FM
1: bersamamu.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Letilan lo ko.
5: Lu kamayan lo.
4: Kelapar wang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
6: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: sudah itu lagu?
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
2: Ibu, lagu terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Ibu,
4: assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia, Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM bersamamu.
5: Lambat ya keluar.
4: Ya,
5: kan?
4: Bersama-sama dengan Didi dan Kak Nur untuk pagi ini dalam segmen
5: Sambung Lagu.
4: Bukan apa-apa, sebab kita punya segmen bahasa etnik tu, respon dia sangat-sangat memberangsangkan ya. Sebab kita pun kadang-kadang boleh move on. Masya Allah, hebat orang-orang salahkan ni berkongsi apa tu, keindahan pelbagai etnik yang ada di sini kan. Mana kita nak tahu, dah pernah dengar pun kita belajar sama-sama. Tapi kita lupakan bahasa etnik itu setiap Isnin ya. Dan untuk setiap hari Khamis pula kita nak berhibur bersama dengan pendengar-pendengar kita, orang-orang salahkan yang berbakat besar ni.
5: Betul ya. Sambung lagu hari ini.
4: Lagu, kalau sebelum ni ada lagu-lagu solo, kali ni kita mainkan pula lagu-lagu
5: berduet.
4: Kita ada, kita dengarkan dulu untuk anda lagu-lagu antaranya.

0: boleh sambung 4 bila saja ada lagu ini juga.
1: Cinta ada. Oh, lain-lain sudah lagi.
0: Galor. 3, 2, 1.
1: Sejarah mengajar kita. Ah, gitu pak, begitu pak, begitu pak.
0: Kamu nyanyi kan?

0: Jadi kau boleh pilih lah ya, lagu mana satu yang kawan-kawan mau nyanyi kan pagi-pagi ni ya. Boleh telefon kami seperti biasa, telefon surat kita 668, jangan lupa 089 668 568, dan juga 671 185. Mana tu ada yang motis power kan Nur?
1: Ya.
0: Jadi antara bulan-bulan untuk seterusnya yang terbaik itu, insyaAllah kita akan berikan hadiah lah untuk anda nanti ya. Mana yang dapat orang bilang menarik perhatian DJ Duo untuk pagi ini. Itu dia. Baiklah, dan kita nak berhibur dulu Nur bersama dengan lagi lagu duet, antara lagu duet yang popular juga bersama dengan Aci dan juga Nana.
1: Oh, memori berkasih ya.
0: Ya betul.
1: Jadi kita berehat sekejap ya.
0: Ya, lepas tu kami kembali bersama dalam segmen
1: Sam.

0: Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Ya, masih bersama dengan Didi dan Kak Nor untuk jam yang keempat dalam segmen Sambung Lagu. Terima kasih kawan-kawan kita yang bersama-sama menerusi TikTok Sandakan FM. Hai, salam kenal dari Sukau. Kasrul, Tasha dari Batu Tujuh. Salam buat kakak sebelah cantik, dia bilang. Aduh.
2: Ya, terima kasih. Allah, doa tu.
1: Allah. Untuk Tats, Ani, kita ada Cinta. Saya suka Bakarai. Apa ni? Petarik atau kebelan tu? Lili Azira Arming dari Sempurna Cinta. Terima kasih Arming dari Lahada tu. Dan Kak Nor, kita ada sediakan beberapa buah lagu untuk pagi ni. Sekali lagi, tema kita hari ini ada lagu-lagu duet. Dan kita alalukan untuk anda yang nak berkongsi
2: Sambung lagu
1: dan berkongsi bakat anda bersama kami. Kita ada lagu daripada Awil dan juga Zenazen Sejalan Merah. Baru kamu sambung ah. Nanti kita bilang sambung. Baru kamu sambung.
2: Sambung. Senang sama itu.
1: Ada Izzat.

0: 8 dan juga 671 185. Ya, sambil-sambil tu Anwar, kita kongsi jugalah info-info untuk pagi ni bersama pendengar-pendengar kita kan. Antara beberapa program yang masih lagi berlangsung, akan berlangsung dalam masa terdekat ni, hujung minggu ni.
1: Di mana hari terbuka ya Sekolah Kebangsaan Sungai Anip 2 Sadakan yang akan berlangsung pada 25 bermula 7 pagi 25 hari bulan Julai ini, 7 pagi hingga 5 petang. Dan antara objektif utama pelaksanaan hari terbuka ini untuk menyerahkan laporan prestasi akademik serta membina hubungan kerjasama erat antara sekolah dan ibu bapa pelajar ya.
0: Dan jangan lupa sekali lagi esok kita ada festival Jom berlibatkan buatan Malaysia ya, di Kompleks Sukan Sandakan.
1: Temui penyampai-penyampai atau DJ-DJ Sandakan FM ya, selama 3 hari kita bersama-sama ya. Mungkin sebelum ni pendengar ya, mungkin dengan suara saja, tapi ini bersemuka.
0: Ada juga yang tengok kita di TikTok kan Kak Nor. Kali ni boleh jumpa Kak Nor ya. Selain daripada Didi, ada Kak Nor, ada DJ Az,
1: DJ NY, DJ Diman, DJ Shaf, Uncle Toto,
0: Uncle Toto,
1: SJK, DJ Saleh.
0: ABCDEFGHISJK mengejar lah betul DJ Saleh.
1: Ya, anu betul lagu Hindustan betul tadi. ABCDEFGHIJK.
0: Wow, dia mau mencuba saya rasa ni Kak Nor. Ada yang mau mencuba ni saya rasa Kak Nor ya.
1: Okey, kita cuba ya. Hello. Hello.
0: Nah, cuba lagi 6688 6711185.
1: Bagaimana harus aku menahan rasa rinduku
0: bila kau tiada di sisi. Hai Adam, kita sapa lagu kita. Kita ada Sony Tasha Permata Biru satu katanya. Kokong, siapa kita je berdua? Hai Kokong.
1: Hai, nama lah.
0: Nama dia Kokong.
1: Cuba lagi panggilan tu.
0: Di kirim salam orang Sandakan. Assalamualaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bujang senang. Selamat pagi Bujang senang.
1: Ada tu lagu Bujang senang tu.
0: Ada, nanti kita
1: ambil. Hello. Dia hello sah.
0: Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak, saya rasa kak kenal ke Sony yang sudah berpencan.
1: Oh ya. Ya betul. Yang macam orang putih tu kan. Okey. Hey, layan dulu bang.
0: Hai Batarai. Hai Batarai, kak Reba.
1: Apa lagumu Batarai? Lagu yang mana?
2: Oh, tanya
0: bah,
2: itu teka-teki.
0: Dada
2: sudah.
0: Dada sudah teka-teki. Kalau kau pula, kau satu teka-teki itu menjawab orang salah-salah teka-teki. Macam mana itu?
2: Ada juga betul.
0: Tapi memang betul.
1: Okey, mau coba menyanyi ke apa ni?
0: Tak percaya aku dia boleh menyanyi, Kak.
1: Oh, iya, Kak?
0: Tak percaya aku. Tapi kalau dia mencuba, aku mendengar.
1: Jadi?
2: Orang yang sama.
1: Batarai? Lagu yang mana kau mau dibatarai ni?
2: Orang yang sama.
0: Apa yang orang yang sama?
1: Indah dah sudah batu lagu tu.
0: Ini dah ikut tema ba. Tema kita tema lagu duet ba pagi ni.
2: Adira.
0: Itu dah ada dalam list.
1: Itu minggu lepas.
0: Aku tahu lah kau sayang si Anu, binti si Anu tu dari dulu. Dah tinggal lepas dia. Yang kali kau dengar, dulu baru kau menyalai pun. Apa taramai? Dah tinggal lepas dia. Aci dan Nana, Bujang Senang. Halo Bujang Senang. Hai Min. Selamat pagi Min. Okey, ini kawan-kawan kita yang baru bersama kita. Terima kasih giftnya Miss Han. Terima kasih Miss Han. Abang Didi dan Kak DJ dah breakfast ke?
1: Oh, kami sudah breakfast. Tapi apa ni? Cherry breakfast.
0: Ya. Itu yang ringan-ringan ya. Okey, dan kita lain lagi Kak Nur lagu ni. Lepas tu kita kembali semula bersama dengan kawan-kawan kita yang sedang mendengarkan kita pagi ni di rumah. Kita bekerja tapi dalam segan-segan di Kak Nur sebenarnya ya.
1: Iya, masih lagi segan.
0: Ini dia lagu duet bersama dengan Siti Nurhaliza dan juga Faizal Tahir.
1: Lagunya Dirgahayu.
0: Ya, lain terus Sandakan FM
1: bersamamu.

0: langsung menerusi RTM Klik
1: ya. Dan sekarang kita bersama menerusi segmen Sambung Lagu. Comel kan?
0: Oh, comel, sangat comel. Kacak betul. Okay.
1: Kacak.
0: Yang bekerja hari ini, selamat dan bertugas. Disiapkan untuk anda semua. Terima kasih layan 91 pekerja anda juga yang selamat memandu kan, Nur.
1: Selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat.
0: Ya, insyaAllah.
1: Dan meriah di apa ni, mengenali semua persekutuan di bawah tu.
0: Kita ada?
1: Ada Jualan Rahmah.
0: Jualan Rahmah benda ni ada di bawah ni. Ya. Kalau ada yang ingin mencuba lagu kita untuk pagi ni, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi. Siapa itu?
2: MC Atika Cincin.
1: Yeah. Wah, Atika.
0: Ni hao ma.
1: Ni hao ma. Okay.
0: Kita ada 4 buah lagu ni. Ada lagu Senja dan Merah. Ada lagu Dua Insan, Dewa Berkasir, juga Aku Cinta Aku Rindu. Mana satu mau cuba ni?
2: Aku Cinta Aku Rindu.
0: Aku Cinta Aku Rindu. Kita akan mainkan sedikit. Lepas tu nanti baru kita sambung ya. Kita akan 1, 2, 3 sambung. Kita dengarkan lagu Aku Cinta Aku Rindu.

0: Tuhan berkatilah cintaku padanya.
1: Wow. Itu sih, enggak mau sambung lagi.
0: Macam enggak beli kalau disambung.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Sudah Kak Nur menyambung kan di sini boleh kan ya? Bagaimana harus aku?
2: Kita dengar suara kita tadi macam yang apa tu kata orang bawa suara pagi-pagi kan?
1: Ya,
2: kan? Okay, itu dia. Dan boleh kembali lagi untuk kawan-kawan kita yang ingin mencuba lagi lagu-lagu lain. Kita ada lagu daripada Dato' Awin dan juga Zena Zen, Sejalan Merah, Dua Insan dan juga Dua Bakal Kasih, Serta Aku Cinta Aku Rindu.
1: Ya? Perjumpaan daripada Atika tadi, lagu Aku Cinta Aku Rindu ya. Tinggi lagu tu sebenarnya.
2: Memang tinggi. Sonoro ni kan order tingginya, seakan-akan dia boleh bawa lagu-lagu Zen-Zen.
1: Ya, ya, kalau Zen-Zen dia.
2: Boleh juga dia pernah bawa ya. Itu dia. Baiklah, tarikh kita hari ini 23 Julai 2026. Selamat ulang tahun untuk anda yang meraihkan ulang tahun hari ini.
1: Okay.
2: Ya. Semoga panjang umur,
1: diberkahi rezeki ya.
2: Ya, sekali lagi kami akan berada di Kompleks Sukan Sandakan. Ya, bersempena dengan Carnival Festival kita yang berada di sana selama 3 hari.
1: Jadi studio mini Sandakan FM dibuka ya, pukul 2 petang esok. Segala hari berikutnya, hari Sabtu dan Ahad ya.
2: Betul.
1: Hari Sabtu dari pagi hingga ke petang kita bersama-sama dengan pelbagai pengisian menarik. Antaranya adalah quiz KBDN at Sandakan FM. Bermakna ini berkaitan dengan Jom Malaysia ya, festival, pelbagai pengisian. Jadi hadiah-hadiah menarik menanti anda. Di samping itu, uji bakat penyampai berita ya. Dan juga uji bakat sebagai DJ. Jadi yang pergi uji bakat di Konti, di vote yang disediakan oleh KPDN ya, untuk Studio Bini Sandakan FM, datang kerana anda akan membawa oleh-oleh. Kuis dia sedang-senang je tadi. Contohnya, siapakah yang bertugas di di Studio Mini Sandakan FM? DJ Didi. Yeay, dapat hadiah. Okay. Gitu je.
2: Itu antaranya lah kan.
1: Contoh.
2: Dan senang-senang je. Mungkin berapakah frekuensi Sandakan FM?
1: Kak Nur jawab 90.1. Yeay, dapat hadiah.
2: Gimana keterletak Konti Sandakan FM?
1: Yeay, di Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Ya, gitu.
2: Siapakah DJ yang bertugas setiap hari Isnin dan Kamis?
1: Yeay, Kak Nur dan Didi. Gitu.
2: Siapakah DJ yang bertugas setiap hari Rabu?
1: Yeay, Roger sih.
2: Itu dia. Kak Nur, siapa dulu kan kita Kak Nur di TikTok? Kita ada siapa di sana?
1: Oh, kita ada Z. Terima kasih Z. Amiruddin kita ada ya. Ramai sama-sama kita ni.
2: Betul.
1: Kita ada Amiruddin user ni, tak diletakkan nama. D, terima kasih. Kar, terima kasih. Ni Jamil, Kokos juga ada.
2: Terima kasih.
1: Dan juga Bujang Senang. Tadi ada Michael Angelo ya. Tasha juga ada.
2: Ya.
1: Boleh.
2: Ada pemanggil kita.
1: Ada pemanggil. Okey. Kita cuba ya.
2: Sudah.
1: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jangan kenal, soalnya Kak Nur kan.
1: Siapa tu?
3: Jamila sini.
1: Wah, Jamila.
2: Wah, terus Kak Nur pun tiba-tiba yang lembut.
1: Ya, tuai padi antara. Tapi bukan lagu tu ya hari
2: bukan
1: ini. Jadi,
2: tu.
1: Jamila, ada beberapa lagu yang disediakan kami, yang kami sediakan ya. Jadi, yang mana satu jadi pilihan ni?
3: Lagu aja itu Kak.
1: Oh, aku cinta.
2: Aku
1: rindu. Okey.
2: Okey, kita akan mainkan part Ajai. Lepas tu baru kita akan satu dua sambung.
1: Ya.
2: Okey, jom kita dengarkan Aku Cinta Aku Rindu.

0: Terus, terus, terus.
1: Dah sudah kutuk kali Rika.
2: Kau juga mulai gantung lah. Apa ini kita minta telefon lagi kalau untuk lagu yang seterusnya ya?
0: Lagu seterusnya ya.
2: Okey. Terima kasih.
1: Okay,
2: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belah kan kau rasa nak kan macam ni malu-malu sebenarnya.
0: Ya, tapi tinggi betul bang.
2: Tinggi lah.
0: Biarlah baik ikutlah yang macam contohnya lah kan macam Kandur kan yang di bawah-bawah je. Bagaimana harus aku
2: diambil key original.
0: Iya, badoi narayang.
2: Baiklah, jom kita lain dulu lagu ni sebelum kita akhiri segmen sambung lagu selepas ini. Ini dia Kehebatan Cinta.
0: Okey, bersama dengan Jamal Abdullah dan Francisca Pita.
2: Dan terus rakan-rakan.

0: bersama dengan Datuk Jamal Abdillah dan juga Francisca Pita. Cakap harus tahukah engkau betapa hebat cintaku.
1: Apa lepas tu?
0: Kamu.
1: Dah boleh.
0: Alah, dah pakai.
1: Pakai suara dalam kan? Tanpamu di sisi.
0: Betul.
1: Itu kalau suara guna suara ni. Macam pula teringat Kak Nur yang lagu Mawar, Sakuntum Mawar Merah.
0: Sakuntum Mawar Merah.
1: Dengar kau. Latar mengiskar tu kan?
0: Yang kau berikan
1: kepadaku.
0: Atau yang satu.
1: Apa?
0: Siapa-siapa itu yang mengadakan?
1: Sama siapa kak yang membuat tangkis?
0: Malah-lala. Kita terus sampai ke ujung.
1: Ay, lupakan orang kan?
0: Baik, sebentar lagi 10 pagi kita akan bawakan untuk anda hiburan terpenting selama 1 jam dalam segmen Zone Music.
1: Music berbanding biasa. Zone Music lebih music berbanding biasa.
0: 11 pagi anda kita temani rakan setugas pagi ini
1: Abang Syah.
0: Abang Syah. Dan petang nanti kita ada pula
1: Angkau Toto. Pelan-pelan khas gitu.
0: Pagi ini dua. Tengah hari petang ni pula tim Aga ya.
1: Tapi tim Aga ini berpisah hari ini.
0: Berpisah laju. Besok terus sama-sama balik Kanor.
1: Oh iya
0: kan. Besok Jumaat. Baladan kita akan berjumpa insyaAllah di lansiran. Dan esok jangan lupa datang beramai-ramai ke Kompleks Sukan Sandakan untuk Festival Jom Malaysia. Temui kami di sana. Studio Mini Sandakan FM.
1: Jangan lupa pelbagai pengisi menarik ya kami sediakan untuk anda.
0: Iya betul. Dan jangan ubah frekuensi anda. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk Isnin depan dalam segmen Bahasa Indik dan juga Khamis dalam segmen Sambung Lagu. Saya Didi
1: dan Kak Nur bersama anda menerusi Zoom esok ya. Jangan lupa.
0: Kak Nur satu orang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okay, salam Malaysia.

sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN at Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.

Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

Jom meriahkan Studio Mini Senagan FM Jumaat, Sabtu dan Ahad ini di Kompleks Sukan Senagan, sempena Festival Jom Malaysia at Senagan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Serlahkan bakat anda. Hadiah menang

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM.

Sempena Festival Jom Malaysia AIDS Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN. Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN AIDS Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.

Terima kasih kepada semua terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Sebentar saja lagi kita akan bersama menerusi segmen Zoom 11.3. Dan untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

0: Mardani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program jualan rahmah Mardani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah Mardani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro Mardani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hiburan berinformasi.
3: Masih belum sempurna.

0: guys. Akhirnya sempurna.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini menerusi segmen Zoom 11.3. Terima kasih Kak Nur dan juga Didi yang telah pun menceriakan Evo sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 3 petang nanti menerusi segmen Zoom edisi hari ini, hari Khamis. Okey, 23 Julai 2026 bersama 8 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Yang bekerja, selamat menjalankan tugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Dan selamat meluangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Okey, banyak kita mau cerita untuk hari ini. Jadi macam biasa, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Yes, Hello Oscar Empire, mu bersama dengan Abang Syap. Selamat pagi semua. Adakah yang baru bangun? Nah, mungkin kepenatan, ada yang kerja shift malam kan, kawan-kawan kita. Ha, jadi pergilah kamu bangun, pergi bersihkan diri, mandi semua, lepas tu pergilah sarapan. Nah, alang-alang ni dekat tengah hari, sekalilah makan tengah hari kan. Okey. Baik, jangan lupa untuk ikuti Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar satu suara satu jiwa, istimewa bersama dengan DJ As dari Sanakan FM dan juga DJ Wafa dari Tau FM. Pada hari Sabtu ini 25 Julai 2026 3 petang, kamu boleh juga saksikan di live Facebook dan TikTok Sanakan FM dan Tau FM. Itu dia rancangan Silang Budaya Radio RTM. Kejap lagi kita mau kasih kongsi harga runcit produk petroleum bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: sempena Festival Jom Malaysia Ed Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN Ed Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.
1: Kalau kamu orang mau pergi bercuti atau balik kampung jangka masa yang panjang atau yang lama, ini Angkol mau pesan sama kamu orang semua. Yang pertama, kamu mesti periksa seluruh kawasan rumah kamu dan kasih pastilah semua dalam keadaan yang selamat. Yang kedua, kasih op switch atau plug yang kamu orang tidak guna. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tutup pintu, tutup tingkap dan semualah supaya pencuri tidak masuk. Dan lagi bagus kalau kamu orang minta tolong sama jiran kamu orang untuk tinguk-tinguklah rumah kamu sepanjang kamu tiada di rumah. Pasal ini daripada Angkol Totong dan Sandakan FM bersamamu.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yes, terima kasih semua terus bersama kami di Sanakan FM. Bersamamu bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey, geng. Besok sudah hari Jumaat. Lusa hari Sabtu, tulat hari Ahad. Pastinya hujung minggu ramai yang cuti, kan? Bermula esok hari Jumaat, Sanakan FM mengadakan studio mini. Ha, sekali lagi kami bawakan. Jadi sama-sama kita meriahkan studio mini Sanakan FM sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026. Bermula esok 24 Julai hingga 26 Julai 2026 Jumaat sampai Ahad ini 2 hingga 5 petang bertempat di Kompleks Sukan Sandakan. Nah, kita ada pelbagai aktiviti menarik, antaranya uji bakat membaca berita, uji bakat menjadi DJ. Oh ya, ini kamu boleh serlakan bakat. Juga kita ada karaoke santai dan juga kuis bersama pengunjung. Dan kamu boleh temui barisan DJ Sandakan FM. Nah, jadi datang beramai-ramai bersama dengan keluarga, rakan-rakan dan sertai pelbagai aktiviti dan rasai sendiri pengalaman berada di studio mini Sanakan FM. Okey, jangan lupa singgah, sertai aktiviti dan abadikan kenangan bersama kami di Sanakan FM bersamamu.

meriahkan Studio Mini Senagan FM Jumaat, Sabtu dan Ahad ini di Kompleks Sukan Senakan, sempena Festival Jom Malaysia at Senakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Serlahkan bakat anda. Hadiah menarik.

Haiza, Sanakan FM bersamamu. Zoom bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, tadi pagi kan Syaf pergi kerja lah macam biasa. Syaf pergi hantar anak dulu pergi sekolah. Lepas tu Syaf terus pergi ke tempat kerja. Jadi dalam perjalanan pergi tempat kerja tu, Syaf perasan ada satu bunyi di dekat tayar kereta Syaf bahagian depan. Jadi Syaf pun biar Syaf lah kan, cakap apa ni ya? Dekat-dekat tu lampu isyarat, dengar lagi bunyi dia. Jadi Syaf biar, punya biar. Sampailah di tempat kerja, Syaf sudah parkir semua. Jadi Syaf pun terlupa. Jadi sekali teringat, Syaf pergi tengok balik di tempat parkir. Sekali Syaf tengok kan, rupanya Syaf punya tayar pancit. Ada paku, geng. Jadi ini peringatan kepada semua. Sebelum kamu memulakan perjalanan, kamu pastikan kamu cek dulu kenderaan kamu betul-betul. Tayar dia, apalagi dia punya air enjin, minyak enjin semua tu. Jangan main pakai saja, geng. Macam Syaf pun kadang, memanglah kadang kelang kabut juga kan pergi kerja sampai terlupa mau cek itu ini. Tapi ini pengajaran dari apa yang terjadi tadi pagi, supaya untuk cek dulu. Syaf pun tidak pastilah adakah ianya sudah terkena dari kemarin kah ataupun baru tadi pagi. Tapi yang bunyi dia tu baru Syaf perasan tadi pagi. Okey, jadi jangan lupa periksa dulu kenderaan kamu sebelum memulakan perjalanan. Okey, hati-hati semua. Layan terus Tanah Kenan FM bersamamu.

0: Yeza Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, kejap lagi kita jumpa di jam yang kedua. Kalau kamu ada ucapan, mau dengar lagu pilihan kamu sendiri, kamu boleh hantarkan ke WhatsApp kami 019-589-5858. Jangan lupa simpan nombor WhatsApp kami, okey? Teruskan berhibur bersama kami di Senakan FM bersamamu.
1: Hargai anak kita kerana mereka adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Selalu beri pujian ikhlas. Galakkan anak melakukan yang terbaik. Beri hadiah atas kejayaan anak walaupun kejayaan kecil. Selalu beri pelukan dan ciuman. Sekali-sekala, puji anak di depan orang lain. Hadirkan diri pada acara pertandingan atau peraduan disertai anak agar mereka berasa dihargai. Anak adalah masa depan negara.
2: Promosi menarik kami tak

Rakan TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: Meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Masuk adalah percuma.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sandakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Terima kasih terus bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Kembali bersama dengan Abang Syaf untuk jam yang kedua Zoom 11.3. Alhamdulillah, keadaan cuaca pun cerah sejak kan pada ketika ini. Jadi kalau kita tengok ramalan cuaca dari Met Malaysia, pada sebelah petang nanti di Sandakan diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Kalau kamu mendapatkan maklumat cuaca yang terkini, kamu boleh layari laman sesawang Met Malaysia atau kamu muat turun sejak aplikasi My Cuaca. Semuanya di hujung jari saja, geng. Jadi kalau kamu terpaksa keluar sekarang dengan cuaca yang panas ni, bawa payung ataupun pakai topi. Dan juga banyakkan minum air kosong untuk mengelakkan kita dehidrasi. Okey. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 12.17 minit tengah hari, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti laman nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Dan Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang bermanfaat kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada siapa sahaja yang melihat kita. Mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Surah Ali Imran ayat 110. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah saudara dan saudari, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan yang menyampaikan kebaikan dan menjadi sebab terhentinya keburukan dan kejahatan. Dakwah atau amar ma'ruf, yaitu menyuruh berbuat baik, nahi mungkar, melarang berbuat jahat, salah satu tanggungjawab besar terutamanya untuk istri, anak-anak dan keluarga terdekat serta masyarakat yang aman damai, untuk memastikan keselamatan kepada semua, tidak kira bangsa, kaum dan agama. Menyampaikan mesej dakwah hari ini perlu juga melihat kepada beberapa pendekatan yang sesuai dengan arus kemodenan. Salah satu platform dakwah kini iaitu melalui sebaran media TV, stesen radio atau dengan sosmed yang dengan begitu cepat menyebarkan maklumat, apatah lagi menyebarkan mesej-mesej yang baik. Sudah pasti perkara ini adalah perkara yang terpuji dan yang menjadi satu keperluan di masa kini, dan pasti ada pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira siapa sahaja, setiap kebaikan yang kita sebarkan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan mereka yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.40 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Khamis 23 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijrah. Geng, tak kerasaan kan? Sudah hujung bulan 7. Dah lama lagi masuk bulan 8. Ui, nah sekejap saja masa berlalu. Dah lama lagi kita sambut hari kebangsaan bulan 8 dan juga hari Malaysia pada bulan 9 nanti. Okey, apapun sama-sama kita buat persiapan awal untuk bersama-sama mengibarkan jalur gemilang untuk bersama-sama menyemarakkan lagi sambutan hari kebangsaan dan hari Malaysia 2026. Okey, geng. Kadang-kadang kan teguran untuk kita ni datang melalui apa yang berlaku kepada orang lain. Tapi mungkin kita tak perasan. Tapi kalau kamu perasan, jangan tunggu giliran kita pula untuk belajar. Kalau masih tidak mau berubah, mungkin itu tanda sombong kita terhadap diri kita sendiri. Sama-sama kita renungkan. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: sempena Festival Jom Malaysia Aid Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN Aid Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.
1: Ha, kalau sudah masuk kedai ataupun mall, ingat-ingatlah dunia. Janganlah amalkan pembaziran ataupun boros dalam membeli barangan bukan keperluan. Senaraikan dulu barang-barang yang diingini dan bajetlah harga yang bersesuaian. Amalkan gaya hidup yang sederhana dan elakkan pembaziran. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda dari saya, Awi Wings, di Sandakan FM bersama.
2: Lagu satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
3: Bersama.

Yes, Allah sekalian Environment bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua dan selamat menjamu selera kepada yang sedang makan tengah hari. Pelan-pelan kamu makan lah. Jangan lupa sediakan air kosong supaya kamu tidak kebangkalan kalau kamu kelang kabut. Makan kan? Pelan-pelan, okay? Baik, ini berkenaan dengan Hari Terbuka Sekolah Kebangsaan Sungai Anip 2 Sandakan yang akan berlangsung pada 25 Julai ini bermula pukul 7 pagi hingga 5 petang dan objektif utama pelaksanaan Hari Terbuka ini adalah untuk menyerahkan laporan prestasi akademik serta membina hubungan kerjasama erat antara sekolah dan ibu bapa pelajar. Jadi maklumat lanjut mengenai Hari Terbuka ini bolehlah menghubungi Puan Aisyah Hidajat di talian 0138223515. Kejap lagi, Syaf mau kasih kongsi berkenaan dengan sambutan mahal hijrah peringkat daerah Kinabatangan. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Yes, Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf di sini. Lagi program yang akan berlangsung hujung minggu ini. Kita ada sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Kinabatangan yang akan berlangsung pada 26 Julai 2026. Dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Badan Dakwah Daerah Kinabatangan dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains Kinabatangan. Di mana sambutan yang menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat ini akan turut dihadiri oleh Adun Lamak Muhammad Ismail Haji Ayub, Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar dan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar merangkap Adun Sukau Datuk Jafri Arifin. Nah, jadi antara pengisian acara termasuklah ceramah khas Maal Hijrah, juga ada penyampaian anugerah Maal Hijrah selain persembahan lagu-lagu nasyid. Jadi sehubungan itu, masyarakat Islam di sekitar daerah Kinabatangan dijemput hadir beramai-ramai mengimarahkan sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Kinabatangan ini. Jangan lupa 26 Julai, okay? Hari Ahad. Okay, kejap lagi kita ada utama satu tengah hari. Kita jumpa di jam yang ketiga Zoom 11.3 selepas ini. Layan terus Sanakan FM bersamamu.
1: Piar. Piar dosti hai. Agar wo meri sabse achhi dost nahi ban sakti, to main usse kabhi piar kar hi nahi sakta. Kyunki dosti bina to piar hota hi nahi.
2: Istimewa hujung minggu di Sanakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanakan FM bersamamu.

0: had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hiburan berinformasi. Zoom. Ku jejaka yang menghapuskan luka. 11 pagi hingga 3 petang.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Terima kasih terus dengarkan Sanakan FM walau di mana jua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini, pertemuan kita untuk jam yang ketiga Zoom edisi hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026. Okey, untuk makluman kepada semua, Jabatan Air Bahagian Sandakan ketika ini membuat penutupan beberapa laluan Jalan Bandar Prima Sandakan yang dilaksanakan sampai 29 Julai ini bagi menjalankan kerja-kerja pengorekan dan pembaikan paip utama di kawasan berkenaan. Jadi kepada semua pengguna jalan raya, diminta menggunakan aliran trafik sementara yang disediakan dan diharap bersabar sekiranya berlaku kesesakan aliran trafik di kawasan berkenaan. Okey, sekejap lagi ada berita Sabah FM 1.30 minit tengah hari, dan selepas itu Syaf akan kembali lagi bersama dengan kamu orang. Ada lagi info Syaf akan kongsikan selepas ini. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

meriahkan Studio Mini Senagan FM Jumaat, Sabtu dan Ahad ini di Kompleks Sukan Senakan, sempena Festival Jom Malaysia at Senakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Serlahkan bakat anda. Hadiah menarik.

0: kebaikan diorang berjalan sendiri. Kalau boleh, pimpinlah tangan diorang setiap masa. Kadang-kadang kita tak perasan ada orang berniat tidak baik yang biasa memahagikan kita. Yelah, kita ni kalau sudah nampak jualan promosi ke, terus tak ingat apa-apa. Dan itu baik juga. Tapi janganlah sampai abaikan anak-anak anda. Saya ini daripada saya, Izzat Lazim, dan Sanakan FM bersamamu.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanakan FM bersamamu.
2: Sanakan FM tetap

0: Jom beli produk Malaysia di Festival Jom Malaysia bertempat di Kompleks Sukan Sandakan Sabah pada 24 hingga 26 Julai dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Geng, hujung minggu ni kalau Syaf tengok kan ada banyak aktiviti yang bakal berlangsung. Ha, tinggal kita pilih saja. Mau ke sana, mau kemari. Kalau boleh, mau pergi semua kan. Ha, dan jangan lupa nanti hari Sabtu ini kami juga Sandakan FM mengadakan studio mini di Kompleks Sukan Sandakan bermula esok sampai Ahad. Info lanjut kamu boleh dapatkan menerusi Facebook Sandakan FM. Kami ada kongsikan di sana. Okey. Baik, esok hari Jumaat 24 Julai 4 petang kita bawakan slot dialog di 4 bersama dengan tetamu istimewa iaitu Tuan Muhammad Zuhairi bin Matrade, Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Perdagangan Pengedaran dan Perniagaan KPDN. Temu bual dari lokasi sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan. Okey. Dan pastinya hujung minggu ini juga menerusi studio Sandakan FM, kita bawakan lagi beberapa tetamu untuk bersama-sama menerusi dialog di 4 secara langsung dibawakan dari studio mini Sandakan FM. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Meriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan. Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Masuk adalah percuma.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Chomp chomp chomp, seketika hit music last year. Terus bersama.

Yes, Hello Skin Empire mu bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua. Ada yang dalam perjalanan, balik pergi tempat kerja, baru habis rehat kan tadi, keluar sekejap, ambil anak sekolah, lepas tu singgah makan dan sebagainya. Berhati-hati sejak kamu, semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang kamu tuju. Okey geng, jangan lupa hujung minggu ini, Pasukan Simpanan Tentera Laut PSTL Sandakan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTLDM Siri 2 2026 pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera RK80, Taman Samudera Batu 5 Sandakan. Jadi maklumat lanjut boleh menghubungi talian 010-583-8927. Kamu bolehlah cuba-cuba kan, mana tu rezeki yang tengah mencari pekerjaan. Ini peluang kamu untuk menjadi bakal pegawai dan prajurit muda PSSTLDM. Okey, jom kita terus berhibur lagi bersama kami. Layan terus Senakan FM bersamamu.

Yes, Sarangan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah tiada halangan, esok kita akan jumpa menerusi segmen Evo bersama dengan geng Agai. Okey, jangan lupa bermula esok, jom meriahkan studio mini Sarangan FM sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026. Esok 24 Julai 2 petang hingga 5 petang, manakala untuk hari Sabtu dan Ahad 25 dan 26 Julai 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Kompleks Sukan Sandakan. Pastinya pelbagai aktiviti menarik menanti kamu orang. Kita ada sembang santai bersama DJ, uji bakat membaca berita, uji bakat menjadi DJ, karaoke santai pun ada, juga kuis bersama pengunjung. Temui barisan penyampai Sandakan FM, datang ramai-ramai bersama dengan keluarga, rakan-rakan, dan sertai pelbagai aktiviti dan rasai sendiri pengalaman berada di studio mini Sandakan FM. Kita jumpa esok, okay? Terima kasih penolong jurutera, Hasbi Selamat. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

siok sano kena putar di Sandakan FM.

0: hanya di
1: Sandakan FM bersamamu.
2: Sebentar lagi berita Sandakan FM.

0: standby. I'll be right there.
1: Turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.

Assalamualaikum, selamat petang untuk semua kawan-kawan Angkol. Angkol Tatang yang kasih kawan kabar hari ini sampai ke akhir rancangan, sampai kita tutup kadai hari ini. Jadi jangan pergi mana-mana, banyak yang Angkol mau kasih kongsi hari ini, hari Kamis 23 Julai 2026. Alright, jadi jangan pergi mana-mana lah, nanti sekejap saja Angkol balik sama kamu orang. Baru kita kongsi-kongsi, baru kita cerita-cerita apa yang Angkol mau cerita. Apakah itu kah, ini kah, semua tunggu dulu. Lepas kita dengar lagi ini lagu.

Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Oke, Depgesi Merah Baru, saya kasih hibur kita waktu sekarang sudah pukul 3.29 menit petang ini. Untuk pantun kita bersama masuknya waktu sholat fardu maghrib bagi daerah Sandakan dan kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada pukul berapa? Cek dulu. 3.40 menit petang nanti. Oke, untuk hari ini 23 Juli 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Alright. Jadi sekarang aku kasih kungsi lagi sama kamu maklumat di mana ini berkaitan dengan sambutan Maulid Hijrah peringkat daerah Kediri dan Betangan yang akan berlangsung pada 26 Juli 2026. Ini bermakna akan diadakan pada hari Minggu lah. Oke, akan dianjurkan oleh jawatan kuasa Badan Dakwah Daerah Kediri Betangan dan Jabatan Halewala Agama Islam Negeri Sabah Jahins Kediri Betangan. Sambutan yang menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat ini akan turut dihadiri oleh Adun Lamak Muhammad Ismail Haji Ayub, Ahli Parlimen Kediri Betangan Datuk Muhammad Kurniawan Mokhtar dan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar merangkap Adun Sukau Datuk Jafri Arifin. Antara pengisian termasuklah ceramah khas Maal Hijrah, penyampaian anugerah Maal Hijrah selain persembahan lagu-lagu nasyid. Sehubungan itu kepada masyarakat Islam di sekitar daerah Kediri Betangan dijemput hadir beramai-ramai mengimarakan sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Kediri Betangan. Oke, dan lagi kita mau kongsikan satu lagi maklumat di mana ini berkaitan kejohanan sukan olahraga tahunan kali ke-28 Sukala Kebangsaan Tidung Tabin Kediri Betangan bagi tahun 2026 yang mana akan berlangsung pada 24 dan 25 Julai di Padang Sukala Kebangsaan Tidung Tabin Kediri Betangan. Kejohanan bermula seawal pukul 7.30 pagi sampai 5 petang dan majlis peresmian dan penangguhan kejohanan akan berlangsung pada 25 Julai 2026 hari 6. Oke, disempurnakan oleh Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kediri Betangan Dr. Dalmansah Haji Tahil. Sehubungan itu, IUPA dan semua pelajar Sekolah Kebangsaan Tidung Tabin Kediri Betangan dijemput hadir beramai-ramai memeriahkan kejohanan tersebut. Alright. Terus berhibur lagi untuk hari ini. Jangan lupa sekali lagi masuk ke waktu sholat fardu asar. Hari ini azan akan berkumandang pada pukul 3.40 menit petang nanti.

0: geng, mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat.
1: Lebih info, lebih hiburan. Santai.

0: Rumah Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang bermanfaat kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada siapa sahaja yang melihat kita. Mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Surah Ali Imran ayat 110. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah saudara dan saudari, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan yang menyampaikan kebaikan dan menjadi sebab terhentinya keburukan dan kejahatan. Dakwah atau amar ma'ruf, yaitu menyuruh berbuat baik, nahi mungkar, melarang berbuat jahat, salah satu tanggungjawab besar terutamanya untuk istri, anak-anak dan keluarga terdekat serta masyarakat yang aman damai, untuk memastikan keselamatan kepada semua, tidak kira bangsa, kaum dan agama. Menyampaikan mesej dakwah hari ini perlu juga melihat kepada beberapa pendekatan yang sesuai dengan arus kemodenan. Salah satu platform dakwah kini iaitu melalui sebaran media TV, stesen radio atau dengan sosmed yang dengan begitu cepat menyebarkan maklumat, apatah lagi menyebarkan mesej-mesej yang baik. Sudah pasti perkara ini adalah perkara yang terpuji dan yang menjadi satu keperluan di masa kini, dan pasti ada pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira siapa sahaja, setiap kebaikan yang kita sebarkan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan memperolehi pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan mereka yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Okay. Sekarang sudah pukul 3:55 minit. Terima kasih kepada Kaburang yang masih lagi terus bersama dengan Angkol Totong di sini. Nanti pukul 4 petang, Kaburang mulai lantar ucapan. Apa-apa sajalah, kita akan sate-sate yang Angkol akan kongsikan info. Kalau kamu ada lantar ucapan, Angkol lantar bacakan ucapan kamu orang. Jadi terus dia bersama dengan Sirang juga, oke? Okay? Alright, jadi Angkol mau kasih kongsi satu lagi maklumat di mana ini berkaitan pasukan simpanan tentara laut PSTL Senakan yang mana akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTLDM Siri 2 2026 pada 25 Julai 2026 di bangunan PSTL Rumah Angkatan Tentera Taman Samudra Batu 5 Senakan. Dan untuk maklumat lanjut hubungi saja nombor 010-583-8927. Oke, okay? Sekali lagi 010-583-8927. Dan juga College Vocational Senakan terus memperkasa kemahiran TVET negara menerusi webinar Ed Technologies yang mana sedang dilaksanakan sejak 21 dan akan berakhir pada 26 Julai ini. Webinar melalui media sosial Facebook College Vocational Senakan itu bertujuan mempromosikan pendidikan teknik dan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Selain memberi peluang kepada teknologis untuk berkongsi pengalaman sebenar, cabaran serta amalan terbaik di tempat kerja. Jadi untuk maklumat lanjut mengenai webinar ini, kamu orang boleh hubungi terus teknologis Muhammad Fitri Nizam Izani di nombor 013-542-7362. Oke, okay? Kenapa kan resi besar muka siang kali ini? Oke, okay, jadi jangan pergi mana-mana, terus berhibur. Kita mendengar lagu Angga Chandra sampai tutup usia.

Okay, sebelum kita berhubung lagi, aku mau kasih kongsi kamu. Siapa-siapa yang mau dermadara, kamu orang boleh datang pada hari Sabtu di dua lokasi. Lokasi pertama pada pukul 10 pagi hingga 2 petang, bertempat di Harbour Mall di tingkat 3, alright. Dan tempat kedua pada hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 2 petang, bertempat di Masjid Sri Taman Batu 3.5, di lobi Masjid Sri Taman. Dan pada hari Minggu, hari Ahad pula, kamu orang rasa tidak boleh datang hari 6, kamu orang boleh datang pergi hari Minggu di Sejati Walk Center Court, alright. Bermula 8 pagi hingga 2 petang.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Okey, lagu Berganda. Kamu orang boleh hantar sekarang juga pilihan kamu. Nanti Angkul pilih-pilih mana yang Angkul rasa terbaik, Angkul kasih main lain ini petang. Okey, jadi jangan lupa untuk terus hantar, pergi WhatsApp si orang sekarang juga. Okey, baik, kepada kamu orang semua, mungkin ada yang piara kucing kan, pelihara kucing lah. Kita di Sabah panggil piara lah, piara kucing. Jadi setengah kucing ini bukan jenis yang banyak orang bilang bising, bukan ngiyo sana, ngiyo sini. Dan ada yang orang bilang sentiasa meminggirkan diri, dia tidak mau dekat pun kan. Tapi ada hari kita kadang-kadang kita langsung tidak dengar suara dia. Mungkin dia terlampau lebih tidur. Habis kucing ini kuat main, lepas main dia tidur dia boleh sampai 18 jam tau kucing, seekor kucing untuk sehari. Jadi bila kita penat, sebenarnya kalau kita penat sunyi ataupun duduk kita diam-diam kan, itu kucing pada datang sendiri tuh. Dia datang sendiri, palan-palan dia datang, dia duduk sebelah, dia tidak minta apa, minta sayang-sayang, minta balai-balai kan, dia duduk sejak. Dia tidak coba pun menghiburkan apa-apa, dia cuma datang, dia datang kasih kawan. Jadi mungkin itu cara dia orang untuk kasih kawan kita, kasih tenang kita. Siapa-siapa yang piara kucing memang dia orang paham itu. Kucing itu bila kita ini tengah mungkin stres kan, ini reality dia ini, siapa yang piara kucing. Dia orang tahu tuh, bila kucing ini, bila kita macam bingung, risau kan, dia orang datang, dia orang macam tahu-tahu saja. Kadang-kadang itulah orang bilang, kadang-kadang kasih sayang yang paling bermakna bukan yang paling lentang, bukan yang paling bising, bukan yang paling orang bilang mau bumbang-bumbang, tapi pilih untuk berada tetap di sisi. Sama macam kucing, dia akan bersama kita sewaktu kita bersedih ataupun sewaktu kita termunung memikirkan masa depan, mungkin mana tahu kan. Oke, jadi terus kita akan berhibur lagi untuk hari ini. Jangan lupa hantar sekarang kamu orang punya pilihan lagu Berganda, nanti Angkol pilih lah. Alright, kita dengar lagu ini lagi, lagu sedih VIP.

Oke, terima kasih kepada orang semua yang masih terus bersama dengan si orang dan yang ada hantar permintaan lagu-lagu, kamu orang permintaan lagu, permintaan artis dalam lagu Beganda. Oke, nanti yang kalau kasih pasang lagu itu, alright. Jadi apa Bun? Kita akan dengarkan berita Sabah FM pada pukul 4.30 petang nanti, oke? Teruskan keceriaan kamu orang di Sanakan FM bersamamu. Jom dengarkan lagi lagu, kita jangan banyak cakap, kita terus berhibur. Kau tahu yang sedang memandu, kalau tengah memandu, lepas itu karena jam lagi, banyak cakap ini DJ, dia bilang stres nanti dorang di kereta. Jadi angkol tidak mau banyak cakap, angkol mau kasih main lagu. Kita dengar lagu Black, Aku Rindu Sayang Kamu.

guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Dua RUU diluluskan DUN Sabah. Kerajaan Negeri laksana langkah jangka pendek dan panjang tangani kesesakan lalu lintas di Ranau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ramhanizan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. DUN Sabah meluluskan RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pensuastaan Pindaan 2026 selepas dibacakan kali ketiga. RUU dibentang Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Ewan Benedict, diluluskan Timbalan Speaker DUN Sabah, Dato' Alhamra Tun Juhar, selepas dibahas 6 adun. RUU bertujuan meminda enactment Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 1981 bagi menyelaras tanggungjawab berkaitan hal ehwal pelabuhan dengan penstrukturan semula portfolio Kementerian Negeri berkuat kuasa 3 Disember 2025. Sementara itu, RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026 diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahaskan 12 adun. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, RUU itu memberi asas perundangan jelas, moden dan tersusun bagi memperkukuh institusi berkenaan. Dato' Arifin berkata dengan adanya peruntukan jelas, pelaksanaan tugas dapat diselaraskan di seluruh negeri selain menjadi reformasi institusi anak negeri yang sedang dilaksanakan kerajaan negeri. Sementara itu, kerajaan negeri melaksanakan langkah jangka pendek dan panjang bagi menangani kesesakan lalu lintas di Ranau dan Kundasang. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan alternatif serta membina lorong memotong dan mendaki.
1: Membina lorong memotong di antara Pekan Ranau ke Kundasang Ranau. Kerajaan turut merancang pembinaan lorong memotong di beberapa lokasi strategik bagi memudahkan pergerakan trafik, khususnya apabila terdapat kenderaan berat yang bergerak perlahan di laluan berbukit.
0: Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Antara yang dinaik taraf, Jalan Kampung Mohimboyon Lipantai Pahu yang kini hampir 70% siap serta Jalan Tambiau Sarapong. Bagi jangka panjang, kerajaan meluluskan cadangan Jalan Ranau Bypass sepanjang 30 km dari Bundu Tuhan ke Kilimu serta naik taraf Jalan Kampung Mesilau, Kampung Lipasu di bawah RMK 13. Beliau menjawab soalan adun paginatan Datuk Rusdin Riman. Sementara itu, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, akan menambah bantuan peralatan menangkap ikan kepada nelayan Sipitang dan Sindomin menerusi program peningkatan pendapatan nelayan. Menterinya, Datuk Jamawi Jaafar berkata, bantuan itu bertujuan meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos operasi nelayan. Antara bantuan disediakan termasuk enjin bot, perahu gentian kaca, pukat, tong ais, alat pengesan ikan dan peralatan keselamatan. Kerajaan turut memperkenalkan teknologi satelit dan aplikasi pintar bagi membantu nelayan mengesan ikan dengan lebih cekap, selain memperuntukkan RM500,000 untuk pembinaan dan naik taraf jeti nelayan di Sabah tahun ini. Beliau menjawab soalan adun Pantai Manis, Datuk Pengiran Saifuddin, Pengiran Tahir. Dalam pada itu, Kerajaan Sabah terus memperkukuh pelancongan berasaskan komuniti dengan agro pelancongan di Keningau, Tenom dan Nabawan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jafri Arifin berkata, usaha itu bertujuan mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Strategi dilaksanakan termasuk menambah baik kemudahan, latihan pembangunan kapasiti serta pembangunan pakej pelancongan. Sementara itu, pakej baharu pelancongan berasaskan komuniti dan agro pelancongan di pedalaman Sabah kini dipromosikan menerusi beberapa platform antarabangsa. Pakej itu dihasilkan susulan program lawatan Suai Kenal melibatkan Keningau dan Tenom. Program berkenaan dilaksanakan dengan sokongan Lembaga Pelancongan Sabah bersama Malaysian Chinese Tourism Association bertujuan menarik lebih ramai pelancong ke kawasan pedalaman dan meningkatkan manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Berita seterusnya. Projek sambungan kompleks Sukan Tongod dijangka bermula September ini dan mengambil masa 8 bulan untuk disiapkan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, surat tawaran sedang dikeluarkan kepada syarikat yang diluluskan Kementerian Kewangan.
3: Dan Kementerian saya berharap syarikat yang telah dilantik tersebut dapat menyiapkan kerja-kerja pembinaan kompleks Sukan Tongod itu siap mengikut jadual kontrak yang ditetapkan.
0: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Kerajaan turut akan meneliti kemudahan tambahan yang tidak termasuk dalam kontrak semasa untuk dipertimbangkan pada fasa seterusnya. Beliau menjawab soalan Adun Kuamut, Datuk Masyung Bana. Sementara itu, Kerajaan Sabah memperuntukkan 24.3 juta ringgit bagi menaik taraf 18 ladang ternakan kerajaan di seluruh negeri di bawah RMK 13. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Hendrus Anding berkata, ia melibatkan 11 ladang ruminan besar, 5 ruminan kecil serta 2 ladang unggas dan itik. Menjelang 2030, pengeluaran daging ruminan besar dijangka meningkat 199% dan ruminan kecil 486%. Langkah itu turut menyasarkan peningkatan kadar sara diri daging lembu dan kerbau Sabah daripada 7.05 kepada 25% menjelang 2030. Beliau menjawab soalan Adun Bungawan, Dr. Daud Yusof. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah, KPLB, bersedia menyemak status projek pembangunan yang dirancang di Pulau Banggi Kudat. Menterinya, Datuk Rubin Balang berkata, maklumat terperinci diperlukan bagi memastikan penjelasan mengenai pelaksanaan dan tempoh siap projek adalah tepat. Menjawab soalan Adun Senalang, Datuk Rubin Balang berkata, KPLB akan meneliti sama ada projek berkenaan berkaitan peruntukan 30 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri ketika lawatan ke Pulau Banggi. Menurutnya, semakan itu penting bagi memastikan maklumat kepada Dewan dan rakyat adalah sahih. Sementara itu, program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur kini memasuki fasa kedua tahun ini melibatkan 1.04 juta penerima. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela berkata, penerima di Dun Merotai meningkat kepada 1,624 ketua isi rumah KIR berbanding 993 tahun lalu. Di Parlimen Kelabakan pula, jumlah penerima meningkat kepada 5,263 KIR berbanding 3,254 tahun lalu. Beliau menjawab soalan Adun Merotai, Sarifuddin Hatta. Polis Sabah masih menjalankan siasatan berhubung dakwaan gangguan seksual di sebuah hospital di negeri ini yang tular di media sosial. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jautih Dikun berkata, laporan diterima pada Januari lalu membabitkan kejadian yang dipercayai berlaku Oktober tahun lalu. Datuk Jautih berkata demikian pada sidang media selepas perhimpunan bulanan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah, Kota Kinabalu. Menurutnya, kertas siasatan telah dibuka dan kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Beliau meminta orang ramai tidak membuat spekulasi yang boleh mengganggu siasatan dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan selepas siasatan selesai. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Dua RUU diluluskan Dun Sabah. Kerajaan negeri laksana langkah jangka pendek dan panjang tangani kesesakan lalu lintas di Ranau. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Oke, waktu sekarang sudah pukul 4.48 menit petang. Sebentar, saya lagi 5 petang. Kita akan ikuti utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan bersama Mercy lagu berganda. Yang belum lagi hantar pilihan-pilihan kemurang, hantar sekarang juga pergi WhatsApp si orang, right? Terus berhibur bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Ini

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: anda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Okey, 7.20 minit petang. Lagu berganda, kita jangan buang masa. Angkol pun tidak mau buang masa. Banyak cakap, banyak tidak guna. Kita mau dengar lagu. Lagu lagi dari pilihan si Dusli. Dia bilang, salam saya Roses, dia bilang. Jangan lupa kupu-kupu ya. Petang ini saya minta lagu berganda dari kumpulan Sting, layan Sanakan FM. Jangan buang masa Sting. Terus kita dengarkan dua buah lagu. Kita dengarkan lagu Adakah Kau Setia dan lagu ini Kau Tetap Kuhayati.

Okey, lagu pertama dalam lagu Berganda, kita ada lagu ataupun kumpulan Sting. Dan kita akan terus lagi dengarkan pilihan-pilihan lagu kawan-kawan kita. Tapi sebelum itu, Panggun, Angkol mau kongsi ya, di mana pasukan sipan dan tentera laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTL DM Siri 2 2026 pada 25 Julai di bangunan PSTL Sandakan. Di mana? Di sana rumah angkatan tentera RKET Taman Samudra Watu 5 Sandakan. Alright. Apa-apapun kalau kamu mau maklumat lebih lanjut, kamu boleh telepon saja 010-583-8927. Tanpa membuang masa, kita mau dengar lagu pilihan si Mumok yang berada di Batu Lepan. Mumok Kanama. Oke, kita akan dengarkan dua buah lagu. Lagu daripada Michael Learns to Rock, Pain My Love, dan juga Someday.

0: Bacaan kamu di Sarakan FM. Macam mana mau buat tulisan lagu? WhatsApp je kami 019-589-5858. Sarakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Kamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sarakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sarakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

Okey, waktu sekarang sudah pukul 5.41 minit petang. Dan keadaan di luar yang boleh Angkol gambarkan pada ketika ini sangat gelap. Dan Angkol dengar-dengar ada maklumat, info yang kita terima. Sebahagian daripada kawasan telah pun hujan. Jadi macam batu 6 IJM tu macam hujan. Jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan hati-hati. Jangan bawa laju-laju ya, khususnya di kawasan hujan lah. Okay? Kalau rasa hujan terlalu kuat dan tidak nampak jalan, saya eloknya carilah tempat untuk anda meletakkan kendaraan anda, bukan parking di tengah-tengah lah, tapi tempat yang sesuai, okay, untuk berhenti seketika kalau tidak nampak. Kita faham ada di antara pemandu-pemandu ini kan yang kalau hujan lebat dia tidak boleh nampak pasal mata dia ada yang kabur sebab tidak mau buat speak mata lagi tambah kabur. Okay, jadi kalau rasa-rasanya tidak dapat jalan dalam keadaan hujan yang terlalu lebat, jangan jalan dulu. Okay, pastikan keadaan sudah kembali macam mereda-reda sikit, nampak jalan baru jalan. Okay, dan jangan bawa laju-laju lah, khususnya tempat tujuan itu. Oke, okay? Right, dan lagu berganda kita teruskan lagi hari ini. Kepada anda yang mandu, kalau Angkol tengok di depan ni pun kereta panjang betul, agak sesak. Biasalah kalau jumpa roda buat buaya tu, semua kereta limpas sana kan. Jadi memang orang bilang akan berlaku sedikit mungkin kesesakan di sana. Jadi memang akan panjang lah jam dia. Tapi tidak apa, sambil-sambil tu kita dengar lagu permintaan daripada Hafizah yang meminta lagu dari kumpulan Elite katanya. Jom kita dengarkan dua buah lagu dari Elite.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Okay, back to back ke lagu berganda. Masih sempat lagi kita mau kasih pahit satu lagi lagu berganda. Karena ini dari aku rasa orang veteran lah. Oke, okay? Orang veteran nama dia Macimuna. Macimuna dia bilang dia mendengar lagu Titik Sandora. Lagu pun lagu-lagu legend. Oke, okay, jadi sate kenangan memang kita akan mainkan lagu-lagu malar segar untuk kamu orang semua. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan Macimuna ini. Kita akan dengarkan lagu Titik Sandora, Aku Rindu Padamu, dan juga gabungan bersama ataupun duet bersama Munsin Alatas, Dunia Belum Kiamat.

Okeylah, tepat pukul 6 petang masih dipertemankan Angkol Totong di sini. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu sholat fardu maghrib bagi daerah Sandakan dan kawasan yang sama dengannya hari ini pada pukul 6.27 petang ini. Okey, kita teruskan lagi hiburan kita.

memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

Jom beli produk Malaysia di Festival Jom Malaysia bertempat di Kompleks Sukan Sanakan Sabah pada 24 hingga 26 Julai dari 9 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim Ilyas.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين

ونفخ في الصور

0: Baik, lagu dari Raihan. Puji-pujian baru saja bawa kita pergi pukul 6.56 petang. Sebentar saja lagi kita akan tutup siaran Sanakan FM untuk hari ini. Angkol mengucap terima kasih banyak-banyak kepada kamu orang semua sebagai kawan Angkol sini. Insyaallah di lain hari kita akan temankan lagi ya. Dan pastikan kamu orang semua terus bersama dengan seorang sebab siaran Sanakan FM ini kita akan sambung siar terus ke Sabah FM selepas ini. Dan pada esok pagi jangan lupa terus buka siaran kami pukul 5.50 pagi. Okay, jumpa lagi lain hari. Assalamualaikum. Bye.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Rusbah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

0: rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni, bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahma Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
4: Awau 95.7 FM.

0: Pasti buat anda yang masih memandu, lebih-lebih lagi kalau kawasan anda sedang hujan, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Kurangkan sedikit kelajuan, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan pastikan lampu utama dihidupkan supaya anda lebih mudah dilihat. Kalau hujan terlalu lebat, tidak salah berhenti rehat seketika di tempat yang selamat. Yang penting, biar lambat asalkan selamat. Selepas ini, kita ikuti berita 7.30 malam.
1: Masih belum sempurna.

Didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Simfoni Tetap di Hati, baik 7.45 malam ini kita akan dapat ikuti laporan DUN dan sebagai panduan rakan Muslim waktu solat fardu Isya malam ini ialah pada pukul 7.49 malam.
1: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Simpanlah tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM. 8 malam ini kita akan dengarkan ulangan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Dan Harfina akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai 9 malam hingga 12 malam nanti.

0: Simfoni. Tetap di hati.
1: Dari Masjid Nurul Ihsan ke Tiapu Datang, RTM dengan bangganya membawakan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Bersama moderator anda, Ustaz Muhammad Ridwan Kapli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma salli ala ruh sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qadrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya, maka pada malam ini diizinkan lagi kita untuk bertemu dengan majlis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, satu majlis ilmu yang tidak asing lagi di negeri Sabah, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk makluman yang berada di sini, yang berada sedang menonton live Facebook Sabah FM dan juga yang sedang mendengar radio Sabah FM pada malam ini, untuk makluman Sabah FM Forum Anjung At-Taqwa pada malam ini bersiaran langsung di Masjid Nurul Ihsan Kampung Ketiau Putatan. Apa kabar jemaah Masjid Kampung Ketiau? Sehat semuanya. Sehat zahirnya, sehat batinnya, sehat dompetnya. Insyaallah semuanya dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalu-alukan juga kehadiran kita punya ulama, umara kita yang berhormat Dato' Sapawi Haji Ahmad, yang dipertua usia Sabah, juga penaung masjid ini. Tak lupa juga Datuk Saiful Zaman yang merupakan penasihat Masjid Kampung Ketiau, yang juga merupakan bekas bos saya, mantan pengarah Jahin. Mudah-mudahan kedua umara ini senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk makluman, program forum kita pada malam ini dianjurkan dengan kerjasama RTM Sabah dengan Masjid Ketiau Nurul Ihsan, dan juga dengan kerjasama usia negeri Sabah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tajuk, alhamdulillah, tajuk yang kita akan bawakan kita pada malam ini, tajuk forum yang kita akan bahaskan, yang akan kita bicarakan pada malam ini, tajuk yang sangat dekat dengan kita, lebih-lebih lagi mereka yang bergelar ibu bapa. Tajuk kita pada malam ini, Baiti Jannati, keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Insyaallah, tapi bukan saya akan membicarakan, kita hadirkan dua panel yang kita jemput khas pada malam ini untuk bersama-sama jemaah Masjid Ketiau. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu siapa panel yang bersama kita pada malam ini. Di sebelah kiri saya perkenalkan Ustaz Hafiz Datuk Dr. Hamzah Al-Hafiz, yang merupakan pensyarah Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah, UMS. Assalamualaikum Ustaz. Sihat?
3: Alhamdulillah.
2: Masya Allah. Dengar kabar baru balik dari KL.
3: Alhamdulillah.
2: Masya Allah. Diberikan kekuatan untuk bersama kita pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Ustaz. Alhamdulillah. Di sebelah kanan beliau orang bilang selalu Ustaz bersama kumbang, tapi hari ini ada sekuntum bunga bersama kita. Masya Allah, manis orangnya, tapi sudah berpunya. Jangan macam-macam kamu. Okey, alhamdulillah, bersama kita orang tidak lain tidak bukan, orang bilang, yang selalu berhadapan dengan orang-orang dalam menyampaikan dakwahnya tidak lain tidak bukan Al-Fadilah Ustazah Fatin adalah pegawai dakwah MUIS. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat, Masya Allah. Tambah berserius, Ustaz.
3: Alhamdulillah.
2: Masya Allah.
3: Terima kasih.
2: Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah tanpa membuang masa Ustaz, kita akan teruskan dengan soalan yang pertama kita. Sesuai dengan tajuk pada malam ini, keluarga sejahtera masyarakat, insyaallah masyarakatnya juga sejahtera, keluarga bahagia masyarakat sejahtera. Oke Ustaz, soalan yang pertama Ustaz, bila kita lihat ada juga hadis Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi Ustaz, bila kita lihat dalam era moden yang serba mencabar hari ini dengan digitalnya, orang bilang dunia yang di hujung jari, kita tekan saja apa pun kita jumpa macam-macam Ustaz. Bila kita lihat ramai keluarga menghadapi tekanan hidup, kekangan masa dan pengaruh media sosial yang sibuk dengan gadget-gadget sekarang ini Ustaz. Dari pandangan Ustaz Hafizlah, apakah faktor utama yang menggugat kebahagiaan, keharmonian dalam sebuah institusi rumah tangga, khususnya kita yang beragama Islam ini Ustaz? Tafadhal Ustaz, silakan.
4: Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Rizwan selaku moderator forum kita pada malam ini. Yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Haji Sapawi, dan juga yang berbahagia Datuk Saiful Zaman, dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita ketahui, dalam era moden ini tidak ada yang boleh terlepas dengan fitnah kan, gadget dan sebagainya. Maksudnya fitnah ni bukan juga satu benda yang buruk, tetapi juga satu benda yang baik. Sebab fitnah ni ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diberikan fitnah dan ujian oleh Allah Subhanahu taala. Cuma dalam kita pendekatan kita pada zaman ataupun era moden ataupun era AI sekarang ini. Jadi pendekatan yang paling penting yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita menyantuni keluarga kita dalam era moden yang ada pada hari ini. Ada dua perkara sebenarnya yang kalau kita amati dan perhatikan yang melemahkan, menggugat kebahagiaan dan keharmonian keluarga Muslim pada masa kini. Dua perkara, yaitu kelemahan hubungan spiritual dan komunikasi di kalangan keluarga Muslim pada hari ini. Kenapa perkara ini tidak berlaku pada zaman Gen X kan, Gen Y kan, tapi berlaku pada zaman Gen Z dan Gen Alpha? Karena era AI ini hanya berlaku pada zaman Gen Z dan Alpha. Jadi kita perlu lihat pendekatan dan penerapan konsep spiritual itu melalui sistem AI. Itu kenapa kalau kita lihat hari ini bukan sahaja industri komputer dan sebagainya, tetapi baru-baru ini persidangan serantau manasik Haji 2025 yang berlangsung selama 2 hari di Putrajaya, saya hadiri dan membentang kertas kerja bersama dengan petugas-petugas haji yang ada. Dan pada hari ini mereka bersidang pula muzakarah haji. Jadi di dalam tajuk utama dalam persidangan serantau manasik haji pada tahun ini, bagaimana menyantuni para jemaah ini pada era AI pada hari ini. Kita tahu jemaah haji pada tahun ini ada timbul isu jemaah haji ini lebih mengikut AI berbanding petugas haji. Jadi lebih menjadi rujukan daripada manusia ataupun yang orang yang alim, yang berilmu. Maka apabila kita tidak mengambil tempat ataupun mengambil peluang mengisi era AI pada hari ini dengan menerapkan AI yang ada Al-Qurannya, yang boleh memantau bacaan anak-anak, dan bila ini tidak kita isi, kita wujudkan, adakan, maka benda-benda yang negatif akan masuk seperti game dan sebagainya, Dan disebabkan aplikasi AI seperti Al-Quran ini tidak ada tarikan, maka pentingnya para pendakwah, pentingnya para ibu bapa kan, memantau anak-anak ini agar apa yang dilakukan itu dapat menerapkan konsep spiritual yang membantu anak-anak. Kita lihat dalam aplikasi yang ada pada hari ini, sama ada iOS-nya ataupun Android-nya, ada aplikasi seperti yang dinamakan Quranly. Quranly ini dia akan memberikan notifikasi untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita konsisten di dalam membaca terjemahan Al-Quran. Dia ada target pula tu. Ada 1 bulan, ada 6 bulan, ada 1 tahun. Kita yang pilih untuk kita khatam. Jadi aplikasi-aplikasi seperti ini, kita tidak boleh elak anak kita, kita tidak boleh rampas telefon anak dan sebagainya ini, mereka akan memberontak. Tetapi sebaliknya, pendekatan di dalam keluarga kita pada hari ini yang tidak lepas daripada telefon ini, kita perlu aplikasi AI yang ada unsur-unsur kerohanian spiritual yang kuat. Agar yang timbul daripada diri anak-anak ini adalah benda yang positif. Kita tahu kalau game yang melalaikan, yang mengejar macam-macam ni, level dan sebagainya, akan menjadikan anak-anak ini agresif dan berubah perangai jadi negatif. So, why, kenapa kita tidak mengambil aplikasi ataupun pengisian AI yang menjurus kepada positif? Maknanya kita memberikan option. Bila kita larang anak kita, maka kita kena berikan dia satu alternatif yang lain. Kalau tidak, maka akan berlaku kelemahan ataupun kucar-kacir di dalam keluarga, khususnya dari sudut komunikasi. Maka daripada teknologi yang ada hari ini, apabila diterapkan unsur yang positif, maka lahir juga sikap yang positif di kalangan anak-anak. Itu dari kelemahan hubungan spiritual yang perlu kita tangani. Pastikan ada gadget aplikasi yang canggih di dalam telefon anak kita berkenaan dengan Al-Quran. Ini kita tidak biar saja. Dan begitu juga dengan komunikasi. Maka bila adanya pendidikan rohani yang baik dan berterusan, ini akan menyebabkan komunikasinya itu akan semakin baik. Maka kesimpulannya, apa yang perlu kita lihat, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya rumah menjadi kosong daripada barakah, kerana apabila kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa rumah yang tidak dihidupkan dengan zikir dan bacaan Al-Quran akan menjadi seperti kubur. Maka penyelesaiannya ialah mengembalikan roh iman dan kasih sayang berteraskan agama dalam setiap rumah berdasarkan pendekatan kecerdasan buatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya persilahkan kepada
3: Masya Allah, begitu mantap apa yang disampaikan, perbahasan yang kita bicarakan. Maksudnya Ustaz, teknologi itu bergantung bagaimana kita menggunakannya. Ibarat pisau, kalau pisau kita pakai untuk motong, memang hasilnya bagus. Tapi kalau kita guna pisau untuk menikam, jadi hasilnya tidak bagus. Begitulah teknologi, maka gunakan teknologi sebaik mungkin. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan soalan yang kedua kepada Al-Fadilah kita, Ustaz Fatin. Ustaz Fatin, dalam keislaman, dalam keluarga Islam itu sendiri dijelaskan bahwa anak-anak ataupun ibu bapa itu merupakan cerminan kepada kehidupan anak. Okay, bila kita lihat dalam bina keluarga bahagia, sejauh mana Ustazah pentingnya peranan kedua orang tua ini untuk menjadi kudwah hasanah, menjadi orang bilang sebagai ikutan akhlak yang terbaik, contoh teladan kepada anak-anak, khususnya ketika dunia luar kini yang banyak sekali mempengaruhi nilai-nilai dan akhlak mereka. Itu fadhal Ustaz, silakan.
5: Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Datuk Haji Sapawi, yang saya hormati Datuk Saiful Zaman bin Sangul, dan juga para jemaah yang sudah bertungkus lumus menyiapkan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka saya untuk membuka dengan satu dalil Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik buat kamu. Kalau kita mau cerita contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebenarnya terlalu banyak. Perlu ada masa satu masa untuk kita bedah kitab. Tapi seperti yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami ketua keluarga yang terbaik. Antaranya apabila istrinya Sofiyah binti Huyai dikeji kerana dia adalah keturunan Yahudi, maka Nabi bangkit membela istrinya. Nabi sendiri diceritakan membaiki baju, membaiki kasutnya, membantu kerja-kerja di rumah dan membantu istri. Nabi juga diceritakan sangat memuliakan istrinya Sayyidatina Aisyah, sehinggakan Nabi mengajak istrinya berlumba lari dan minum daripada bekas yang sama. Tapi saya tidak mau cerita secara panjang berkenaan ini tentang Nabi. Kita sudah maklum. Tetapi cuma kita tanya diri kita, sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang suami, sejauh manakah kita mempelajari kuduah Nabi kita dalam memimpin keluarga? Ibu bapa adalah guru pertama buat anak-anak. Bukan guru tadika, bukan. Bukan guru taska, bukan guru sekolah rendah, bukan guru sekolah menengah. Kerana sebelum anak-anak itu masuk ke tadika, anak-anak itu belajar daripada kita dulu. Saya bagi analogi. Ada satu baldi berisi air dan juga minyak. Sekiranya kita letakkan span ke dalam baldi itu, adakah span itu hanya akan menyerap air sahaja? Tidak kan? Span itu akan menyerap kedua-duanya. Begitu juga kita sebagai ibu bapa. Kebaikan kita, keburukan kita akan diamati oleh anak-anak kita dan akan dijadikan karakter yang mereka pegang. Maka sangat penting untuk ibu bapa teruskan belajar. Itu dah payah belajarlah kan? Itu tugas guru. Antar pergi sekolah saja. Macam mana? Kan? Ini bahaya kerana anak-anak akan mencari figur-figur yang mereka boleh contohi. Kalau zaman kami, milenial, kan? Tuan moderator milenial. Milenial. Kan? Sekarang ni Gen Z. Dan akan yang datang Alpha. Kan? Zaman kami hanya belajar daripada televisyen. Adalah kartun-kartun tertentu, berita-berita tertentu. Tetapi anak-anak zaman sekarang tidak. Zaman kami, kami tidak boleh memilih media apa yang kami suap ke dalam kepala kami. Tapi zaman sekarang terlalu banyak pilihan. Anak-anak boleh mencari mengikut cita rasa. Saya tertarik dengan kata-kata Ustaz tadi tentang AI. Bayangkan anak perempuan di dalam bilik. Dia cuba ubah mukanya dari yang bertudung. Tukarkan aku menjadi ikan duyung. Boleh. Tiba-tiba daripada ikan duyung tukar lagi jadi putri. Tiba-tiba jadi pari-pari. Bayangkan tertanggal sudah tudungnya. Bagus-bagus cantik sudah bertudung tertanggal. Ini semua berlaku di mana? Di mana? Di hujung jari saja. Bayangkan anak-anak sekarang lagi banyak pilihan. Sekarang ini lelaki semakin hilang sifat awam kepimpinan. Manakala perempuan semakin hilang sifat malu. Yang saya risaukan budaya sekarang ini wujudnya satu golongan lelaki yang feminine.

0: di rumah kita perlu kita jaga dengan iman. Dari bayi sehingga 6 tahun, anak-anak dimanjakan. Ini adalah mengikut ajaran Islam. Dimanjakan, ditatang, dan disayang. Masuk umur 7 tahun sehingga 14 tahun didisiplinkan. Oleh kerana itulah anak-anak ini perlu diajar solat. Perlu didisiplinkan, perlu dilatih berpuasa. Kerana pada 15 tahun hingga 21 tahun, tahap ketiga ini adalah tahap yang sangat-sangat berbahaya. Mengikut Islam, anak-anak ini perlu dibawa berkawan. Tetapi jangan terlalu berkawan. Nah, perlu jaga juga karakter kita sebagai ibu bapa. Kerana anak-anak ini mencari identiti. Kalau zaman kami, kita dulu ada pengaruh black metal. Macam-macam lah kan pengaruh. Zaman kini, lagi banyak serangan-serangan pemikiran daripada barat. Dan yang paling kita takuti adalah LGBT. Anak-anak sekarang tidak malu mengaku bahawa mereka itu ada kecenderungan gender yang berbeza dan minat yang berbeza. Antara yang kita boleh perhatikan daripada media sosial, ada simbol-simbol tertentu seperti pelangi, ada pengenalan tertentu seperti him, his, her. Tidak apa, saya tidak perlu jelaskan di sini, tapi bayangkan terlalu banyak. Ajar anak solat dan baca Quran. Sekolah agama hanya berperanan untuk mendidik agama kepada anak-anak dan akademik. Tetapi didikan pertama adalah bermula daripada ibu bapa. Tidak apalah, saya serahkan pada sekolah agama saja. Nanti ustaz-ustazlah ajar anakku mengaji, solat. Sebenarnya ibu bapa pun perlu teruskan belajar. Kenapa? Anak-anak ini walaupun dia dewasa, dia tetap memerlukan kuduah daripada ibu bapa. Anak-anak bila tertekan menghadapi kehidupan dewasa, anak-anak akan memikirkan bagaimana ibu bapaku menguruskan krisis sewaktu mereka menghadapi alam dewasa. Begitu juga anak-anak akan mengikuti cara ibu bapa berumah tangga. Bagaimana seorang istri melayani suami dengan senyuman, berkata sopan. Bagaimana seorang suami memimpin keluarga, menjadi kuduah, mengajak ahli keluarga bermesyuarah. Jadi marilah sama-sama kita menjadi qudwah hasanah kepada anak-anak kita, insyaallah.
1: Insyaallah, untuk mendapatkan baiti jannati puncanya adalah bergantung bagaimana orang tua tua. Jadi jangan heran kalau anak kita sekarang kuat memaki, kuat macam-macam, kuat berbohong, tinggulah keluarganya. Insyaallah anak-anak sini semuanya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin maklumkan bahwa pada malam ini kita bersiaran langsung secara live di Masjid Nurul Ihsan, Kampung Ketiau Petatan, yang insyaallah pada malam ini kita dihadirkan dengan lebih kurang 500 orang hadirin hadirat yang bersama-sama kita. Alhamdulillah, bersama-sama malaikat, bukan kamu saja, insyaallah. Alhamdulillah, kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga. Okey Ustaz, bila kita lihat zaman sekarang Ustaz, parahlah Ustaz, memang parah, terutama sekali anak-anak. Bukan lagi anak-anak, tapi ibu bapa terlalu sibuk dengan handphone. Betul Ustaz? Bangun tidur bukan melihat muka bininya dulu, handphone dulu diambilnya. Bininya pun sama juga. Naya mau melihat muka lakinya, handphonenya juga. Melihat dulu Ustaz, ada ke Shopee baru ting, ada. Lepas tu anak-anak lagi Ustaz, time makan pun main handphone, time bercakap dengan bapa pun main handphone. Kadang-kadang anak tanya bapa, macam mana ni? Nantilah nak, masih lagi main handphone. Ini sangat-sangat orang kata Ustaz, dari segi komunikasi sangat-sangat renggang Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz, kita mau mengharapkan agar komunikasi, contoh handphone ni lah, nak kira lah Android kah, iPhone kah, barang ni akan menjadi teknologi, sebuah media yang orang bilang menjadi yang bawa keberkatan kepada kita, bahkan membawa kebaikan dalam keluarga kita. Supaya benda-benda ni, handphone ni tidak terlalu merosakkan dalam kehidupan berkeluarga. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Islam mengajar kita agar menggunakan teknologi dengan hikmah dan adab. Bukan hanya pada teknologi, tetapi semua perkara. Berdakwah kita perlu dengan hikmah dan beradab. Begitu juga dengan teknologi yang ada hari ini, perlu kita pilih secara berhikmah. Jadi sebelum saya sentuh ataupun menjawab soalan saya tadi, ada bagi menambah dan mengulang.

0: Jelas sedikit berkenaan dengan budaya dalam keluarga Muslim pada hari ini, yang kita lihat solat berjemaah sudah semakin hilang, sama ada solat subuhnya, jangan cerita solat zuhur dengan solat asar. Solat maghrib hari ini pun kadang-kadang sudah sampai rumah habis, mau habis waktu tinggal 5 menit. Jadi berteraburan dari segi solat jemaahnya, apatah lagi zikirnya sudah ditinggalkan. Jangan di rumah, kadang-kadang kita di masjid pun kita shortcut, kadang-kadang terus doa. Jadi sebenarnya yang main peranan penting dalam keluarga yang bahagia ini adalah solat jemaahnya, zikirnya, doanya, bacaan Al-Qurannya. Jadi insyaAllah kalau empat perkara ini dijaga di dalam institusi keluarga ini, maka apabila datang cabaran, fitnah dan sebagainya, insyaAllah akan kuat. Masalahnya kita bila datang ujian seperti yang ada pada hari ini, teknologi yang begitu canggih, perlu dihadapi dengan hikmah dan adab. Sedangkan cara untuk membina hikmah dan adab itu tidak ada. Untuk mendapatkan hikmah dan adab itu, perlu solatnya sentiasa berjemaah, dipimpin oleh ayahnya dan ibunya. Begitu juga dengan zikirnya. Zikir, kita balik kepada soalan pertama tadi yang menyentuh tentang spiritual, akan meningkatkan kekuatan spiritual anak-anak. Jadi saya sendirilah kan dalam membimbing anak-anak dan keluarga, walaupun kita tidak dapat kontrol dari segi main telefonnya, ya, internetnya, macam-macam game dan sebagainya, tetapi saya tidak tinggalkan solat berjemaah. Subuh, maghrib dan isyaknya itu berjemaah, diikuti dengan berzikir pula. Jadi lepas habis solat, dorang tidak terus boleh main telefon, tetap duduk berzikir. Ini saya dapati daripada ayah dan ibu saya yang membawa untuk solat jemaah maghrib, isyaknya, selagi belum habis berzikir, tidak boleh ke mana-mana. Walaupun pengantuk kah, kita kena paksa. Sebab inilah yang akan membina hikmah dan adab anak-anak kita, yang lahirnya sebagai generasi yang maju, yang ada pada hari ini, era AI ini, yang hilangnya adalah hikmah dan adab. Dan ini tidak boleh didapati dalam AI, kerana AI ini hanya memberikan panduan dan gambaran. Tetapi yang kita hilang sebenarnya, sehingga kan anak kita ni agresif dan sifat negatif, kerana solat jemaahnya sudah tidak ada, dan dia punya zikirnya, disiplin di dalam berzikir tidak dilatih oleh ibu bapaknya, tidak ada disiplin. Suka-suka mau zikir, tidak berzikir, silakan. Sedangkan kalau kita tengok ibu bapak yang dahulu kan, tidak boleh anaknya itu berdiri selagi bapaknya tidak bangun. Hari ini anak-anak berbeza. Jadi peranan untuk melahirkan generasi yang boleh berhadapan dengan teknologi ini dengan penuh hikmah dan adab, kita kena banyak bergantung kepada amalan solat jemaah, amalan berzikir, walaupun 6 minit, 5 minit, doanya jangan tinggal, dan pembacaan Al-Quran yang diajar oleh ibu dan ayahnya. Jadi ibu bapa ini kena saling tolong-menolong. Maknanya ada, kalau kita tidak ada jadual, maka anak-anak ini akan sibuk dengan teknologi, dengan telefonnya, main game. Tapi bila kita tetapkan lepas maghrib kena baca Al-Quran dengan ibunya, satu muka surat satu hari dan sebagainya. Jadi itu kena ada rutin yang wajib bagi anak. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menghasilkan generasi yang ada hikmah dan adab dalam menghadapi cabaran hidup mereka. Sekiranya tidak ada, maka anak-anak kita ini akan terjerumus di dalam bermacam-macam masalah sosial. Alhamdulillah, pengalaman saya sendiri, walaupun anak sentiasa dengan gadget dan sebagainya, tetapi mungkin sebab istiqamahnya membawa solat berjemaah tidak putus, dan berzikir juga tidak putus, dan berdoa dan pembacaan Al-Quran, belajar Al-Quran itu berterusan. Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sebagai penutup, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maknanya kalau sudah terbaik itu insyaallah yang lainnya juga akan ikut baik. Wabillahi taufik wal hidayah.
1: Masyaallah, terima kasih atas perbahasan, perkongsian, perbicaraan kita tentang jawaban-jawaban yang diberikan. Maksudnya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, selamatkanlah ahli keluargamu daripada bahan api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang tua, kitalah yang memantau kehidupan diorang. Boleh bagi handphone sana, tapi kita pantau. Jangan sampai handphone itu sudah menjadi kebiasaannya, rutinnya, sampai kita lupa. Dia lupa untuk kenal Tuhannya, dia lupa untuk kenal ibu bapanya, dia lupa untuk kenal Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala. InsyaAllah, teruskan lagi kepada soalan yang keempat, kepada Al-Fadilah Ustaz Fatin. Okey Ustaz, Ustazah, kita lihat sekarang ni maklum, semua jemaah juga maklum sekarang kehidupan kita penuh persaingan Ustaz. Lebih kurang lagi pun saya dulu pernah ada di Sepitang Ustaz, di, pernah memegang jawatan sebagai pegawai NCR, pegawai nikah, cerai dan rujuk. Kita lihat di sana banyak sekali berlakunya penceraian disebabkan masalah kewangan Ustaz. Ini ujian yang sangat hebat di zaman sekarang. Semua kita pasti diuji. Nak kiralah ujian kewangan kah, ujian apakah, tapi yang paling utama bila saya lihat kebanyakan adalah masalah kewangan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Jadi Ustaz, bagaimana cara paling dalam sebuah keluarga yang Islam mengatur ataupun menangani masalah ini dengan sabar dan bijaksana, khususnya lah dalam masalah kewangan ini Ustaz, silakan.
2: InsyaAllah, terima kasih Tuan Moderator atas soalannya. Marilah sama-sama kita renungi surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengeluarkannya daripada kesusahan yang menimpa dirinya dan akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya, ayat ini sangat popular. Kalau kita perasan, inilah yang disebut orang sebagai ayat 1000 dinar. Ayat yang selalu digantung dalam perhiasan emas, diletakkan dalam kereta, diletakkan dalam kedai, ada yang diletakkan dalam rumah. Sayang sekali masyarakat mempercayai untuk pelaris, menarik duit. Sebenarnya Allah turunkan ayat ini untuk kita renungi. Yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, surah At-Talaq ini banyak menyebut tentang hal-hal rumah tangga, tentang nafkah, tentang iddah, tentang cerai dalam surah At-Talaq. Apa maksudnya? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, Allah akan bebaskannya daripada kesusahan. Coba kita renungi sebagai seorang pencari nafkah, ketua keluarga. Ayat ini boleh jadi semangat kan? Ayat ini sebenarnya boleh jadi semangat. Daripada kita gantung dan hias, adalah lebih baik untuk kita tadabur, kita zikirkan, kita jadikan penguat kita waktu kita susah. Kunci pintu rezeki salah satunya adalah takwa. Apa maksud takwa? Beriman kepada Allah, melakukan segala perintah dan meninggalkan larangan. Ada guru saya pernah pesan, kami orang muda, kami fahamlah orang yang baru membangunkan keluarga ni, masalah duit ni memang selalulah. Nah, itu biasa. Mungkin rata-rata di sini pun pernah merasa. Guru saya pesan, kalau tiada duit, jangan sebut tiada duit. Bang, boleh belikan beras? Tiada duit. Jangan. Bang, anak mau belikan lampin lah? Tiada duit. Guru saya pesan tukar kepada belum ada duit. Kerana apa? Kerana kita risau keluhan-keluhan kita tu, tiada duit, tiada duit, tiada duit, risau jadi doa. Dan bila kita tiada duit, akan membuat kita lupa bersyukur nikmat yang kita ada. Mungkin tiada duit, tapi masih ada kesehatan yang baik. Ha. Jadi guru saya pesan, tukar kepada belum ada duit, insyaAllah lepas ni mungkin ada duit. Usaha ada duit. Guru saya pesan, jangan doa, ya Allah tolonglah berikan aku rezeki yang banyak melimpah, ya Allah. Kerana rezeki yang banyak melimpah itu boleh jadi ujian. Tapi doa apa? Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang lapang. Maksudnya apa? Rezeki yang boleh membantu ibadah kita kepada akhirat. Kerana rezeki yang lapang, insyaAllah akan beranak pinak. InsyaAllah akan beranak pinak. Kerana rezeki yang berkat tu dia berkembang. Ha, kerana itulah, kita cuba ubah mindset kita, ubah cara fikir kita berkenaan rezeki. Rezeki bukan hanya duit. Rezeki itu boleh jadi kesihatan, anak yang mendengar kata, rumah yang alhamdulillah selesa, ibu bapa yang masih ada bersama, ilmu yang senang untuk kita pelajari. Alhamdulillah kita datang sini pun hari ini, sebenarnya rezeki. Kerana di Gaza, kita punya saudara di sana, tiada ruang yang selesa untuk bermajlis ilmu begini. Apatah lagi berforum. Kan? Alhamdulillah kita ada tempat yang selesa. Kan? Alhamdulillah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Hidup ini ujian. Tiada duit, ujian. Anak sakit, ujian. Istri tidak dengar kata, ujian. Suami susah dipujuk, ujiankah? Bang belikan emas, ujian. Nah, jadi macam-macam ujian kan. Jadi hidup ini memang kita akan diuji. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kekayaan itu kayanya harta, tetapi kekayaan itu adalah kayanya jiwa. InsyaAllah. Saya bagi analogi seperti kapal. Di dalam kapal ada kapten dan ada pramugari, betul? Begitulah rumah tangga. Suami memandu kapal supaya sampai ke destinasi, yaitu akhirat dan dunia alhamdulillah selamat. Manakala istri memastikan ahli-ahli di dalam kapal terjaga kebajikan dan keperluannya. Bayangkan kalau kapten dengan pramugari bergaduh saja. Pramugari pesan begini-gini, kapten pula begini-begini. Tidak. Mesti sentiasa bermusyawarah, berbincang, berpakat. Istikharah, mengambil keputusan-keputusan yang besar. Belajar untuk qanaah. Belajar dengan apa yang ada. Elaklah mengejar standard yang terlampau tinggi. Kabinet mesti mahal, 13,000. Terimalah apa yang ada, syukurilah apa yang suami kita berikan. Dan suami pastikan kebersihan rezeki dalam pendapatan. Jangan lupa tunaikan zakat dan juga sedekah. InsyaAllah. Wallahu'alam.
1: MasyaAllah. Itulah bait-bait mutiara yang disampaikan. Nasihat-nasihat yang penting, Bu. Sabar dan banyak bersyukur dalam apa segala yang diberikan oleh Allah kepada dirimu. Jangan sampai kita ni tak pandai bersyukur dalam kehidupan. Okay? InsyaAllah teruskan lagi dengan soalan. Tapi kali ini soalan daripada jemaah masjid Kampung Ketiau. Jadi kita silakanlah, kita dahulukan dulu laki-laki untuk memberikan soalan kepada panel. Silakan.
3: Soalan kepada panel pertama, iaitu soalan yang kelima, tajuk peranan masyarakat. Saya Awang Sulaiman bin Saleh, ya, jemaah Masjid Nurisan Kampung Ketiau. Kepada panel pertama kita, Ustaz Hafiz, soalan saya, Ustaz, berbunyi, keluarga yang berbahagia atau keluarga yang bahagia melahirkan masyarakat yang sejahtera. Bagaimana masyarakat sekeliling jiran, masjid dan institusi komuniti boleh memainkan peranan dalam membantu, membina dan menjaga keluarga-keluarga Islam agar kekal harmoni. Terima kasih Ustaz.
1: Oke, saya jelas ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang kita biasa dengar, yang maksudnya tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mau mewujudkan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh mencintai saudara kita seperti mana kita mencintai diri kita sendiri. Ini tidak mudah. Dia perlu kepada latihan. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melalui latihan-latihan. Apatah lagi kita lebih lagi patut untuk memproses diri kita untuk menjadi seorang yang mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Macam mana para alim ulama mengajarkan kita berbagai panduan dan kaedah, khususnya ulama dalam tasawuf mengajarkan agar kita ni menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mampu menjaga hubungan kita dengan manusia. Itu yang disebut di dalam surah Ali Imran, hablum minallah wa hablum minan nas. Kerana hubungan dengan Allah ini ada kaitannya dengan hubungan dengan manusia. Kerana manusia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana seorang yang tidak kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala boleh kuat hubungannya, menjaga hubungannya ataupun mencintai seseorang yang Islam, sama-sama Muslim, melainkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala juga kuat. Maka para ulama sufi mengajarkan agar kita menguatkan kalbu kita. Macam mana menguatkan kalbu? Banyak kaedah. Tapi kebanyakan para alim ulama mengajarkan agar banyaknya kita berzikir la ilaha illallah. Tapi malangnya tuan-tuan, zikir ini yang paling kurang diamalkan di masjid-masjid. Kalau kita tinggal lepas solat, kan? Biasa lepas subuh, adalah zikir la ilaha illallah. Dulu satu ketika di masjid negeri, kalau lepas maghrib dulu ada zikir la ilaha illallah. Sekarang tidak ada sudah. Dan sampailah kepada hari ini, zikir la ilaha illallah ini kalau majlis tahlil saja. Dan kalau kita tengok para alim ulama dahulu, kenapa ulama-ulama dahulu boleh sampai terjun dalam masyarakat, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walaupun diorang sibuk dengan ibadahnya tapi tetap menyantuni masyarakat? Kerana mereka kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan hidayah dan taufik dalam bersosial dengan masyarakat ini, diberikan kita petunjuk, diberikan kita hidayah. Jadi bila ini tidak ada, kita berjumpa dengan masyarakat, dengan manusia, jiran dan sebagainya, seolah-olah kita tidak tahu mau buat apa. Macam tidak diberi hidayah petunjuk. Kerana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu terputus. Ibarat kalau internet, wifi-nya tidak ada ataupun belum bayar bil dan sebagainya. Jadi kenapa ini berlaku? Kerana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Jadi sebenarnya ibadah yang kita kerjakan, solat, puasa, zakat, haji, hatta mengucap dua kalimat syahadah, itu sebenarnya adalah digunakan untuk kita berhubungan sosial dengan masyarakat. Jadi kita ingat, kita solat, berzikir, baca Quran ni, kita akan mengumpulkan satu kekuatan. Maka kekuatan inilah yang akan digunakan untuk kita menyantuni masyarakat, komuniti kita, agar lebih menjadi seorang yang betul-betul prihatin dengan komuniti yang ada pada hari ini. Maka akan timbul, bila sudah ada kekuatan hubungan dengan Allah, semangat untuk beraktiviti, bermasyarakat itu ada. Tapi kalau tidak ada kekuatan hubungan dengan Allah, malaslah aku duduk saja, aku di rumah. Jadi nafsu untuk melakukan kebaikan ni datang daripada ibadah yang kita lakukan. Itu kita lihat para alim ulama, para wali-wali Allah, kan? Dorang ni hubungan dengan masyarakat begitu dekat sehingga akan menjadi panutan kepada masyarakat untuk mengikut akhlak dan contohnya mereka, para ulama, para wali-wali Allah SWT, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah.
1: Hanya keluarga yang bahagia yang diterapkan dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, insyaAllah dia keluar akan jadi masyarakat yang menyantuni semua dengan akhlak yang terbaik. Saya ingat satu pesan dulu daripada, teruskan dengan soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 ini daripada jemaah wanita. Sudah bersedia? Okey, silakan.
4: Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Siti Salmiah dari Kampung Ketiau Putatan. Ingin mengajukan soalan kepada panel kedua, yaitu Ustazah Fatin. Soalan saya berbunyi begini, Ustazah. Apakah amalan dan nilai asas yang perlu dihidupkan semula dalam setiap keluarga Muslim agar rumah tangga benar-benar menjadi baiti jannati, yakni rumahku syurgaku, sekaligus membentuk masyarakat Islam yang sejahtera dan diberkati Allah? Terima kasih.
1: Boleh saya tahu?
2: Terima kasih atas soalannya, Puan. InsyaAllah. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Bagaimana mahu menjadikan rumah itu syurga? Sudah tentulah tidak sekadar cinta romantis antara suami isteri. Dia memerlukan banyak pengorbanan, usaha berterusan yang konsisten, insyaAllah. Kunci yang pertama, nilai yang utama adalah tauhid. Rumah itu mestilah dibina kerana Allah Subhanahu Wa Taala, rutinnya kerana Allah, dihias kerana Allah, aktivitinya kerana Allah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, hadis riwayat Muslim. Rumah mesti bergema dengan zikir, mesti bergema dengan Al-Quran. Jangan jadikan rumah sunyi seperti kubur. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bahri mengulas, jangan jadikan rumah kamu sebagai tempat tidur sahaja. Tiada zikir, tiada Al-Quran. Tidur itu saudara kematian. Dan orang yang mati tidak membaca Quran, tidak solat dan tidak berdoa. Hanya orang yang hidup saja beribadah. Jangan jadikan rumah kita macam hotel. Jangan jadikan istri kita seperti pelayan di kaunter. Minum, makan, baju mana? Jangan. Jadikanlah rumah itu ada 3 elemen. Elemen ini selalu diucap oleh orang waktu awal kahwin dulu, ramai orang ucapkan barakallahu lakuma, semoga sakinah mawaddah rahmah. Ramai orang sebut macam tu, taib kan, cantik kan, macam macam Arab cantik. Sebenarnya kita fahamkah maksud sakinah mawaddah rahmah? Sakinah adalah ketenangan. Suami merasa tenang dengan kita kerana akhlak kita, dan kita pun merasa tenang dengan kepimpinan suami, dan anak-anak rasa tenang apabila melihat ibu bapanya berkasih sayang. Anak-anak rasa tenang. Tahukah apa hadiah terbaik buat anak-anak? Adakah tanah? Adakah duit beratus-ratus ribu? Adakah duit pencen KWSP kita? Atau simpanan emas si mamak? Tidak. Ke dalam hati anak, hadiah terbaik buat anak adalah ibu bapanya berkasih sayang, hormat menghormati dan bergaul dalam akhlak yang baik. Itu kebahagiaan. Kerana apa? Itu menjamin kesihatan mental. Itu menjamin karakternya. Kerana apabila dia dewasa nanti, aku mau jadi macam mamak bapakku. Dan aku mesti cari isteri macam mamakku. baik layan suami, tutup aurat, ibadahnya bagus, suka pergi Masjid Nurul Ihsan Ketiau. Contoh, contoh. Dan yang kedua, elemen mawaddah, kasih sayang. Kena ada kasih sayang. Istri bila bercakap dengan bos di pejabat, iya bos, ya, ya bos, ya, ya bos, mau saya bawakan file tu bos. Bos sudah minum. Woi, kalau dengan suami yang buatkan air, pikir aku buat sendiri, itu pun malas kah? Dengan bos, ya bos, manis-manis, jangan. Wujudkan elemen kasih sayang. Cinta itu mesti selalu diperbaharui, barulah ada aura baiti jannati. Dan yang ketiga, rahmah, belas ihsan. Apabila suami tiada duit, istri jangan kutuk, itulah kau, gaji kau sikit. Jangan. Macam apa saya pesan tadi? InsyaAllah bang, belum ada duit. Nanti insyaAllah ada duit. Sabar bang, sabar kerja ya. Begitu. Barulah ada tiga elemen tu. Kita mesti jaga ni, elemen-elemen ni. Cinta mesti selalu diperbaharui. Suami istri mesti sentiasa berkenalan. Kerana apa? Syaitan dasim sentiasa memerhati untuk memecah belahkan rumah tangga. Syaitan dasim ini paling suka kalau suami istri bergaduh. Dan syaitan dasim inilah yang memecahkan hubungan silaturahim antara keluarga. Jaga. Jaga betul-betul. Budaya syukur perlu ada, perlu ada. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Orang yang tidak menghargai nikmat-nikmat kecil tidak akan merasa nikmat-nikmat besar. Hari ini tiada duit, tapi alhamdulillah ada nikmat lain. Anak-anak masih sehat. Hargai nikmat-nikmat kecil. Kemudian barulah kita akan lagi menghargai nikmat-nikmat yang besar. Ajar anak-anak untuk fahami kesusahan orang. Ajar anak-anak datang masjid. Ajar anak-anak dekati asnaf. Ajar anak-anak dengan dakwah. Jangan jadi keluarga yang pentingkan diri, yang hanya beribadah sesama sahaja. Tapi ajar anak-anak. Mudah-mudahan wujudnya keluarga Islami, masyarakat Islami, negara Islami, semuanya bermula daripada apa? Tauhid di dalam baiti jannati.
1: Masya Allah, baiti jannati. Jangan, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Jadikan rumahmu baiti jannati. Isikannya dengan Al-Quran. Insya Allah. Ini kenapa nak kau balik ke rumahmu? Malas kunya baiti narinya. Rumahku neraka akunya. Nau balik cam kiamat rasanya. Na'udzubillah. InsyaAllah. Kita ada soalan Facebook di sini. Mungkin saya bagi soalan kepada Al-Hafil Ustaz untuk menjawabnya. Kita ada sahabat daripada Mayani Emma. InsyaAllah. Daripada Beaufort. Soalannya Ustaz, bagaimana mahu membentuk sesebuah keluarga itu diberkati dan dirahmati oleh Allah? Tafadhal Ustaz, 3 minit Ustaz, insyaAllah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Formulanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Maka yang perlu kita ikuti pada hari ini, bagaimana kehidupannya para alim ulama. Apatah lagi kalau dia seorang wali Allah yang benar-benar wali lah. Kan bukannya wali yang dibuat-buat. Wali yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bagaimana menjadikan keluarga yang penuh keberkatan kalau ikut pengalaman ataupun daripada ayah saya, Datuk kan. Semuanya menekankan kepada pentingnya berzikir di dalam kalangan keluarga. Diingatkan khususnya zikir la ilaha illallah. Kenapa kena zikir la ilaha illallah, tidak zikir yang lain? Kerana zikir la ilaha illallah ini dapat menghilangkan, kata para alim ulama dalam kitab-kitab tasawuf, menghilangkan sifat-sifat mazmumah, menghilangkan sifat-sifat yang buruk dalam diri kita. Dan bila sudah hilang, apabila kita baca Al-Quran, kita dengar nasihat, maka itu akan dapat menghiasi kalbu kita sehinggakan kita menjadi keluarga. Keluarga kita tu menjadi keluarga yang diberkati dan bahagia. Jadi konsepnya, jawapannya adalah perbanyakkan, budayakan zikir dalam keluarga. Jadi kesimpulannya, kalau boleh saya berikan kesimpulan terus ya. Ataupun belum lagi ya. Okay. Jadi kesimpulannya itulah yang saya sebutkan tadi kepada jawaban
0: kawan yang dalam Facebook tu untuk kita membudayakan zikir dalam keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah.
1: Dapat menjawab soalan daripada sahabat Facebook kita. Alhamdulillah, kita doakan sahabat Facebook kita juga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Baiklah, kita akan teruskan dengan kesimpulan daripada kedua panel kita pada malam ini. Silakan Ustaz.
0: Kesimpulannya, kalau boleh saya ambil daripada lagu kumpulan Hijaz. Tapi saya tak menyanyilah. Tapi kita ambil dia punya intipati lah kan. Berkenaan dengan rumahku surgaku, katanya suami perlukan belayan dari isteri yang penyayang, yang dapat melayani dan menghiburkannya, serta pandai mengurus rumah tangga. Itulah harapan suami. Isteri juga sangat mengharapkan suami yang penyayang, bertanggungjawab dan berhikmah dalam mendidik. Anak-anak akan bahagia dan tenang apabila ibunya berkasih sayang, bertanggungjawab, mengasuh dan mendidik. Ibu bapa bahagia kalau anak-anaknya menyayangi, mentaati dan memuliakan mereka. Rasa kasih murni antara suami isteri boleh rosak jika masing-masing tidak berakhlak. Cinta murni antara anak-anak dengan ibu bapaknya diikat kuat oleh cinta tabii yang semula jadi akan punah jika tidak disuburkan. Cinta suci akan subur apabila ada iman akhlak yang mulia. Iman dan akhlak mulialah yang menjadi penyebab membentuk keluarga yang bahagia dan berkasih sayang, sehingga lahirlah masyarakat penyayang dan negara makmur hasil daripada keistimewaan kasih sayang dalam rumah tangga. Jadi kesimpulan kepada itu, budayakan zikir dalam keluarga kita, jadikan dia satu disiplin dalam kehidupan kita.
1: Silakan Ustaz Fatin, silakan.
2: Okay. Bismillah. InsyaAllah saya mahu kita sama-sama membawa satu dalil Al-Quran ini sebagai penguat kita insyaAllah dalam surah Al-A'raf ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maksudnya, maka sesiapa yang berat timbangan amalnya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Perkahwinan ini adalah ladang pahala kita. Jadi insya Allah untuk menghasilkan tanaman yang subur, yang enak, di akhirat nanti kita perlu bersabar. Bersabar, perkahwinan ini ujian. Waktu awal-awal kahwin mungkin semua manis-manis saja. Tapi insya Allah bila kita sabar, mudah-mudahan insya Allah manisnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada panel dengan segala apa perbahasan dengan mutiara-mutiara ilmu tadi disampaikan, mudah-mudahan memberikan kita manfaat dan ibrah, ada yang kita ambil bawa pulang untuk kita jadikan sebagai panduan dan pedoman dalam kita menjalankan kehidupan, apalagi dalam berkeluarga. Apapun, terima kasih segala perhatian yang diberikan, mudah-mudahan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita faham bahawa rumah tangga itu bukan hanya sekadar tempat berteduh, tapi rumah tangga itu adalah tempat amat rasa terlahirnya cinta dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang bahagia itu bukanlah keluarga bu yang bebas daripada ujian dalam berumah tangga, tapi keluarga yang bahagia adalah bila mana menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya, mardhatillah, untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lelahnya, kalau amarahnya itu, kata Ustaz tadi, tukar kepada zikrullah. Kalau tadi ujiannya itu apapun penatnya itu, ditukar kepada doa dan munajat. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dirimu terlalu sibuk menuntut anakmu untuk menjadi anak yang terbaik, tapi sehingga kan kau lupa untuk menuntun dirimu untuk menjadi ibu bapa yang terbaik. InsyaAllah, hadir kalam daripada saya, mudah-mudahan ada masa kita bertemu lagi di waktu yang sama, mungkin tempat yang berbeza. Teruskan bersama Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Anjung.
6: menjunjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
7: Sabah FM Khutbah.
8: Bila siang melabuhkan tirai.

lagi. Utama 9 malam. Bagus, Pak.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut.

Waria lebih lagu lebih santai slot terkuasa tiga. Assalamualaikum, selamat malam di masa kamu berada ketika ini. Terima kasih kerana mendengarkan Sabah FM dan terima kasih yang telah pun bersama dengan anda semua di JK Kaci dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, Afrina akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi di mana saja kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Punya sejuk ni ekon hari ni. Kau tak rasa sejuk kah?
1: Sejuk juga lah.
0: Gila saya.
1: Ya, sejuk juga. Saya pun gila juga ni. Sampai macam mau pakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
0: Tidak tahu.
1: Baru kau tahu.
0: Tapi kau tahu kah? Benua yang paling panas di dunia.
1: Di mana?
0: Afrika.
1: Iya.
0: Baru kau tahu.
1: Baru saya tahu.
2: Oh, baru saya tahu.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.

kamu pendengar yang baharu yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM, sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey? Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM, di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu cara di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu, apa lagu yang kamu mau dengar. Seperti biasa pesan Afrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi dia, okay? Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kita kembali, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Varia Lebih Lagu.

0: awal dibuka di negeri ini, majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah FM.

0: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Bagus, Bas. Kabar FM.

Mari lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua. Okey, bagaimana keadaan cuaca di tempat kamu sekarang? Adakah masih hujan ataupun baru saja hujan atau baru berhenti hujan? Boleh kelapa pula lidah pula malam ni. Boleh kongsikan. Nah, itulah ayat yang mau dicakap tu. Okey, boleh kongsikan bersama dengan Hafrina melalui Facebook ataupun WhatsApp Sabah FM. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ni sedang mendengarkan Sabah FM, yang baru saja waktu Piala Dunia tu dia install RTM Click, dia mau turun RTM Click, lepas tu dia habis sudah Piala Dunia.

menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Kamu Safir. Sakina Ramli. Don't.

0: ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Pernah tak dengar pepatah buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali? Pepatah sekarang tu kan, orang bilang kan, itu pepatah dahulu kan. Sekarang ni masih lagi boleh digunakan dan orang bilang kan, macam sesuai betul dengan keadaan kita sekarang ni. Pasal apa? Sekarang kan banyak orang bilang sindiket kedai dada, sindiket antarabangsa semakin licik. Okey, jadi berhati-hati. Ini terutamanya bagi anda yang mungkin mau pergi keluar negara kan. Kadang-kadang adalah yang macam bikin kesian, dia bukan tumpanglah beg. Pasal dia pay terlebih sudah tidak dapat, sudah kalau mau bayar tidak ada duit. Jadi dia bilang terlebih sudah berapa kilo, dia cakap. Tolong bawa boleh, dia cakap. Kita satu flight juga, jangan. Mau buat baik boleh. Tapi itu jangan. Okey. Pasal apa? Kita tidak tahu kadang-kadang kan apa ada dalam beg tu. Pasal itulah kita digalakkan untuk orang bilang kalau kita mau pergi ke mana-mana dengan siapapun kita, pastikan kita sendiri yang mengemas beg kita tu, kita yang masukkan apa-apa barang dalam beg kita tu supaya kita tahu apa yang ada dalam beg tersebut. Okey, sebab apa? Sindiket penyeludupan dada antarabangsa ni kini ni semakin licik, memperdaya orang awam untuk dijadikan kedai dada melalui tawaran peluang pekerjaan palsu, paket percutian percuma dan juga ganjaran kewangan lumayan. Dan itulah yang macam Marfina beritahu tadi, dia minta tumpang bawakan beg dia saja. Okey, jadi kita kena lebih berhati-hatilah. Sebab berbelas sekarang ni semuanya pun semakin dicek, skema kah, kedai dada kah, semua pun sama. Tapi kalau setakat bilang 50, sekarang ini 50 individu disyaki menjadi kedai dada telah ditahan di KLIA dalam tempoh 2025 hingga April 2026. Kalau warga negara Malaysia sendiri adalah 19 orang dan yang lain tu adalah 8 orang, 5 orang, 4 orang. Tapi paling tinggi warga negara Malaysia 19 orang. Jadi kena berhati-hati, okey. Baiklah, kepada semua, teruskan bersama kita dengarkan ini dia. Lagu permintaan daripada rakan kita di WhatsApp Sabah FM, Cinta.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: dulu.
1: Untuk perkongsian kita bersama, info kita bersama, yang mana kita perlu tahu bahawa tidak semua sebenarnya individu dibenarkan memeriksa kad pengenalan milik orang lain. Ini kena ingat selalu sebab kadang-kadang ada yang keliru kan. Tetapi sebenarnya pegawai yang diberi kuasa memeriksa kad pengenalan orang lain ialah pegawai pendaftaran, pegawai custom, pegawai awam yang diberi kuasa oleh ketua pengarah dan pegawai polis, anggota tentera. Itu pun yang bertugas menjaga dan mengawas. Okey, itu adalah di bawah peraturan 7 peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Jadi setiap orang yang dikeluarkan kad pengenalan ni, macam kita ni, bertanggungjawab atas kad pengenalan tersebut. Pasal itulah kalau hilang kita kena buat report semua, buat baru lagi. Okey. Kad pengenalan ni adalah tanggungjawab kita. Terutama lagi sekarang ni dengan kita mau beli minyak kan, kalau bagi anda yang ada lesen memandu mau pergi beli minyak kereta kamu, kita perlukan kad pengenalan untuk menggunakan, mudah-mudahan mendapatkan subsidi budi. Jadi kepada semua, hati-hati, jaga kad pengenalan kamu. Kalau hilang, buat laporan dengan segera. Okey. Jangan pula diam-diam sudah anda pergi buat baru. Jangan, kena buat baru. Sebab apapun urusan kita hari ini sangat memerlukan kad pengenalan. Okey, jangan bagi kad pengenalan anda dengan orang lain yang tidak ada kuasa untuk memeriksa kad pengenalan kita. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan ada bersama. Seperti biasa, tepat pukul 11 malam nanti kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas tu kita akan kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

0: Richards and Kota.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat dengan menyatakan pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, selepas dipanggil Jabatan Negara itu.
2: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syahrul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru. Kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia, kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, rejim Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
1: Semalam Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni menegaskan kerajaan telah mengarahkan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Dalam memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksanakan secara lebih teratur di bawah kawal selia kerajaan. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula. Pertujuan bagi meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
3: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikenalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membanteras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguasaan di pintu masuk utama negara serta menjalankan pemeriksaan bersepadu di premis yang disyaki menjual produk tidak mematuhi piawaian. Pada masa sama, memperketat pemantauan terhadap isyarat import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, 226 permit kempen diluluskan dengan 7 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya dari 18 hingga 22 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafdi Ahmad berkata, sepanjang proses serta kempen pilihan raya pula, situasi keselamatan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Tambah beliau, PDRM akan terus mempertingkat kesiapsiagaan dan penguasaan sepanjang tempoh berkenaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan penyebaran maklumat di media sosial sepanjang tempoh berkempen masih terkawal. Tambahnya, MCMC menerima 16 aduan sejak kempen bermula dengan 14 aduan daripadanya berkaitan rangkaian telekomunikasi, manakala 2 lagi membitkan akaun palsu. Kesemua aduan sedang diuruskan MCMC. Pada masa sama, PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada 3 keutamaan dalam manifesto bagi PRN kali ini. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, ia merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
4: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu hijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
1: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta pemerkasaan skim sejahtera rakyat. Luar negara, dua maut manakala 11 yang lain cedera dalam serangan Amerika Syarikat yang menyasarkan lintasan sempadan antara Iran dan Iraq. Timbalan Gubernur bagi Keselamatan dan Penguasaan Undang-Undang di wilayah Khuzestan, Valiola Hayati, mengesahkan lokasi sekitar terminal penumpang di lintasan sempadan berkenaan menjadi sasaran serangan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika menyatakan operasi diteruskan bagi melemahkan keupayaan Iran di perairan serantau. Dalam pada itu, Iran memberi amaran sedia melaksanakan strategi baharu sekiranya Amerika terus melancarkan serangan infrastruktur di selatan negara itu. Jurucakap tentera Iran menegaskan tindakan berkenaan akan diambil bagi memastikan pasukan penceroboh tidak dapat meneruskan peperangan. Sementara itu, tentera laut Koder Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa Selat Hormuz yang kini berada di bawah kawalannya ditutup sepenuhnya selagi tindakan ketenteraan Amerika Syarikat berterusan. Sukan, Barcelona berjaya mendapatkan himat penyerang Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dengan nilai perpindahan dilaporkan mencecah 29 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain kedua dibawa masuk ke Camp Nou selepas kelab itu berjaya mendapatkan pemain antarabangsa England Anthony Gordon dari Newcastle United. Hajime Moriyasu telah menandatangani kontrak baharu untuk mengemudi Jepun mengharungi kejohanan Piala Asia 2027 selepas membawa skuad samurai biru ke peringkat kalah mati Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI tabung haji. Tidak iktiraf Israel bukan dasar baharu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Varia lebih lagu, lebih santai di jam yang terakhir ketika ini. Ini adalah untuk info kita bersama. Hafrina pun tahu perkara ni, penyakit ini. Waktu Hafrina tingkatan berapa tu? Dua ke satu ke dua macam tu. Disebabkan ibu saya sendiri pun menghadapi penyakit ini. Yang mana SLE atau Systemic Lupus Erythematosus ialah penyakit autoimun yang kronik apabila sistem pertahanan badan tersalah menyerang sel dan organ sendiri. Selalunya sistem pertahanan kita tu mempertahankan kita daripada apa-apa penyakit kan. Tapi ini tidak, terbalik, dia serang pula. Dan ini boleh melibatkan kulit, sendi, darah, paru-paru, jantung, otak dan juga buah pinggang lah. Yang kalau dilihat di seluruh dunia sekarang ni, SLE dianggarkan sekitar 43 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Namun angka sebenar berbeza mengikut negara, etnik dan juga kaedah diagnosis lah. Dan apa yang paling ketara penyakit ni, perbezaan antara wanita dan lelaki ialah sekitar 90% pesakit SLE ialah wanita. Dan wanita juga mempunyai risiko kira-kira 9 kali ganda lebih tinggi untuk menghidap SLE berbanding lelaki, terutama dalam lingkungan usia reproduktif. Jadi kenapa SLE ini lebih banyak berlaku pada wanita? Pertama pasal pengaruh hormon, faktor kromosom, yang kedua kromosom X, dan juga yang ketiga sistem imun wanita secara semula jadi lebih responsif, dan keempat faktor genetik dan persekitaran. Dan SLE ini sebenarnya tidak berlaku kerana satu punca saja. Jadi ia melibatkan gabungan kecenderungan genetik dengan pencetus seperti cahaya matahari berlebihan, jangkitan tertentu, merokok, perubahan hormon dan juga setengah ubat lah. Jadi SLE ini mungkin kadang-kadang tidak kelihatan dari luar. Seorang tu boleh nampak sehat tetapi dalam tubuhnya sedang berlaku keradangan yang menyerang sendi, darah ataupun organ penting. Jadi bilang 9 daripada 10 wanita mungkin wanita. Pesakit ini mungkin wanita, tetapi setiap pesakit mau perjuangan yang berbeza. SLE ini sebenarnya tidak ada ubat, orang bagi tahu. Dan tidak boleh dicegah sepenuhnya, tetapi ia boleh dikawal saja dengan diagnosis awal dan rawatan berkala dan juga pemantauan rapi. Hafrina tahu kenapa ibu Hafrina pun menghadapinya. Dia bukan yang daripada lahir ada lagi. Dia selepas melahirkan anak keempat dan beberapa tahun selepas itu barulah di diagnosis ada SLE. Terkejut juga lah. Waktu tu lagi SLE ni perkara yang baru kita dengar kan. Jadi waktu tu tahun, kalau tidak silap tahun 2001 macam tu lah. Doktor lagi dia beritahu lah penyakit tu macam itu waktu serius tau waktu dengar tu. Tapi itulah orang bilangkan, yang penting kita tahu awal, kita buat rawatan berkala dan juga pemantauan rapi lah. Okay. Dan ada juga pendengar Sabah FM, dia ada beritahu dia pun ada SLE tapi dia jenis yang kulit punya. Okay. Tapi apapun, pergilah dapatkan orang bilang pemeriksaan secara setiap tahun. Jadikan sambutan hari jadi kita itu adalah hari kita buat pemeriksaan kesehatan. Panjang sikit kita pasal kesehatan, okay. Baiklah, baiklah, semua teruskan bersama Varia. Lebih lagu, lebih santai.

sedang memandu ketika ini untuk pergi kerja. Selamat memulakan tugasan anda, mungkin shift tengah malam masukkan. Dan bagi anda yang baru balik kerja, okay, selamat berehat, hati-hati memandu. Dan bagi yang sedang beristirahat, mau tutup mata, sudah mau tidur pasal besok mau bangun awal lagi, cepat-cepatlah tutup mata tu tidur. Berhentilah tengok telefon, okay? Dan kita akan bersama lagi pada hari berapa Hafrina akan bersama dengan kamu. Mungkin pada minggu minggu depan Hafrina tidak ada. Satu minggu tu tidak ada. Anda akan ditemani rakan kita DJ Ozil. Dan lagi Hafrina akan kembali pada macam mungkin hari Kamis ataupun pada Isnin depan lagi Hafrina akan bersama dengan anda semua, okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Sabah FM. Tidak kira masa dan di mana kamu berada, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

periksa badan anda. Radio Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Termasuklah dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro 869, RTM Click, Bisa Antero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Untuk tengah malam ini, manakah geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu telah pun bersiap sedia belum? Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil itu, saya memberikan informasi dari semasa ke semasa. Informasi yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Dan pastinya informasi itu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kami kongsikan untuk anda. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti bertemankan dengan saya, ya. Okey semua, kita doakan juga, sebelum itu kita doakan juga untuk atlet-atlet negara kita yang akan bertanding menyertai Sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow, bermulanya hari ini, bermulanya semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa seberapa banyak pingat, dan semoga lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow. Kita doakan sama-sama. Dan seperti biasa, RTM Radio Televisyen Malaysia menjadi penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsungnya pada semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Dan ini sebenarnya menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tamat Isnin yang lalu, ya. Kita nak bagi semangat dekat atlet-atlet negara kita. Mana tahu dia mendengarkan menerusi RTM Klik, kan? Semangat dengan lagu apa? Dengan lagu ini. Persembahan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan konsumen langsung di RTM Grid.

Engkau boleh. Maksudnya kita boleh kan. Boleh apa sahaja. Kita boleh menghadapi cabaran dengan lebih berani. Kena beranilah. Kena berani melangkah. Kerana setiap langkah anda ke hadapan akan membawa lebih dekat kepada kejayaan. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM terus berjaya dalam hidup. Tak kira walau apa situasinya, kita kena berani menghadapinya ya. Yang sedang mencari kejayaan, mudah-mudahan berjaya. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Mudah-mudahan kerja keikhlasan anda dalam tugasan anda membawa kejayaan kepada kerjaya anda, career anda. Galas amanah dan juga tanggungjawab dengan penuh integriti. Laksanakan kerja. Jangan main-main ya. Yang paling penting jangan mengular. Nah, siapa yang mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya tengok dalam mangkuk ajaib nanti. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia juga, sering kita ingatkan. Saya akan terus sering mengingatkan kepada pemandu-pemandu, terus ikut peraturan jalan raya. Saya tahu, saya nampak tu ada yang sedang memecut dengan laju tu. Ya, saya tahu. Lebuh raya utama di seluruh negara agak lancar ketika ini. Tapi itu bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Oh, laju sangat tu bang. Ui, 180 km sejam macam nak terbang kereta. Nak ke mana tu? Slow sikit lah, slow. Ikutlah peraturan jalan raya. Senang. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, kita percaya dan kita yakin kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan. Saya tak boleh katakan tak ada kemalangan kerana malang itu tidak berbau. Tapi kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Okey? 12.29 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda. Dekat mana? Dekat Facebook, dekat live TikTok. Saya nak tengok berapa ramai geng-geng buruhantu yang hadir. Saya percaya jutaan pendengar di seluruh negara di seantero dunia. Tapi yang lapor pada diri saya, oh tak ramai pun. Belum ramai lagi. Tak apa, belum ramai, kita terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Rosti Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Bumiputra Rockers dengan Dajau. Dajau. Dari segi bahasa bermaksud penipu ataupun pembohong ya, yang menutup kebenaran. Dari segi istilah agama Islam pula, Dajjal ialah seorang lelaki cacat sebelah mata yang mengaku Tuhan, dan beliau akan muncul pada akhir zaman membawa fitnah besar dan juga menyesatkan manusia sebelum kiamat. Jadi berhati-hatilah . Kita pun takut juga bila Dajjal muncul. Takut keimanan kita terpesong. Selama ini kita jaga keimanan kita, tapi apabila Dajjal muncul, kita takut terpesong. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Game Buruh Hantu. Baik, bagi penumpang-penumpang ataupun yang mahu menggunakan perkhidmatan Air Borneo Airways Senyum Berhad ataupun Air Borneo lah, syarikat itu sebenarnya juga mengingatkan orang ramai supaya membuat pembelian tiket penerbangan hanya melalui saluran jualan rasmi saja bagi memastikan urusan tempahan lebih selamat dan juga terjamin. Dan syarikat penerbangan milik Sarawak itu memaklumkan juga sejak beberapa bulan kebelakangan ini pihaknya mengesan kes penjualan semula tiket secara tidak sah oleh pihak tertentu menerusi platform dalam talian. Jadi pembelian tiket sedemikian boleh menyebabkan penumpang berdepan pelbagai kesulitan selepas membuat tempahan, termasuklah dikenakan harga lebih tinggi, cas pentadbiran tidak dibenarkan, kelewatan ataupun kegagalan pengesahan tempatan tempahan, serta kesukaran mendapatkan bayaran balik ataupun bantuan tempahan semula sekiranya berlaku gangguan penerbangan. Jadi jangan beli daripada pihak ketiga. Terus je pergi ke Air Borneo ataupun kalau nak naik Asia, Asia. Naik emas, emas. Dia bukan macam zaman-zaman dulu kan. Kita masih ingat lagi zaman-zaman dulu. Ada pihak ketiga terutamanya yang menggunakan bahasa ekspres. Siapa masih ingat lagi ulat tiket? Istilah yang kita panggil sebagai ulat tiket. Beli dengan orang ketiga, rupanya tiba-tiba nak naik bas, bas tak ada. Bas tu tak wujud tau. Ataupun bas tu wujud tapi tiket kita tak sah, tak laku. Bukan macam zaman dulu. Zaman ulat tiket sudah pun berlalu. Siapa pernah terkena dengan ulat tiket? Saya pernah terkena tau. Terkena pula tu nak balik raya pula tu. Saya juga pernah terkena. Kita masih ingat lagi kan? Tanyalah orang-orang lama, mereka yang berada dekat Pudu terutamanya, dekat bastian-bastian, stesen-stesen bas kan, zaman-zaman ulat tiket dahulu. Okey, ramai yang melaporkan diri, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Bancik, Johor, Alus, Ajib, Ajam dari Kelapa Sawit, Johor. Ada juga Mamat Yusof, hadir dari Terengganu, Abang JJ Gemas, lagi siapa? Mamat Ramli Jaafar, Mamat Muhaimin, PKA Amin dari Apartment Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Anak Anton dari Kudat, Sabah Nenek Ani, Itachot dari Ipoh, Ramladin, kita ada siapa lagi? Rang Rodong. Pasti gudang panas malam ni, tak ada angin. Razak Balangi, Ramli Lee, Tantari Mas Merah, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Jasmina Jonit ataupun Waknah dari Pariyani, Nolia Ramli Lia, ada dari mana Nolia? Dari Temerloh Pahang, Zainal Marina. Kita ada Princess Su, Noraini Norjis, Marfua Parlan, Janet Zah, Indra Angkasa, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Ada juga Rosmerah, Nor Isa, Nor Diana, Nor Din dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Nazri Yahya, Elbiana, Rosil Yana dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak. Zaino Ngah, Kuala Terengganu. Hasna Asrani, Ahmad Jasni Moon, Jama Aloha, Nes Ice pun hadir dari layang-layang, Raj Zarina dari Seberang Perai, Dahlan, ada Apu Arminang, itu antara yang hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Lagu dan
daripada ciptaan Klausman, Rudolf Schenker. Scorpion dengan Blackout. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

ekspedisi dengan senapang patah. Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Waktu sekarang sudah pun 1:05 minit pagi. Tadi tengah malam, ni dah masuk pagi dah. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu. Luncur terus . Kita teman-teman sampai pukul 6 pagi, okay? Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Dia tertidur awal tadi lepas isyak, menunggu geng buruh hantu. Dia baru bangun tidur. Bangun tidur lapar pula. Macam biasalah, bangun tidur lapar kan. Makan. Ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja tu, abang. Saya baru balik kerja ni, bang. Baru sampai rumah, perut pun lapar. Isi perut dulu. Mulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang paling penting. Terima kasih untuk warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang semua bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Sedap makannya. Baik, kita sebenarnya rasa bangga jugalah dengan negara kita. Sebab apa? Sebab Malaysia sebenarnya kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia tau. Apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Tempat pertama Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi, diikuti Jepun, Korea Selatan, UAE yang berkongsi di tempat yang kedua, manakala Sweden berada di tempat yang ketiga. Ya, kita berada di tempat yang ketujuh. Pemegang-pemegang pasport Malaysia, ada pasport yang dah tamat tempoh ke? Pergi buat pasport baru. Sekarang pasport baru berwajah baru tau. Begitu juga dengan MyCard, juga berwajah baru. Ada yang dah tukar, ada yang belum tukar. Tapi jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru untuk menukar. Sebab kita tak nak kaunter-kaunter jam tau. Ada masa lagi untuk tukar. Relax, tenang-tenang. Mungkin ada yang kehilangan MyCard tu, dah boleh buat dah MyCard yang baru ya. Selamat pagi Ayai PHY Pari Buntar hadir, mantap. Azlan Wahid, kita ada Puteri Lilin, ada Yati, ada Manja Ita Setia, Halimah Ahmad. Siapa lagi? Visa Risa, Kio Gusanagi, I Am For You, Nolia Ramli, Alifah Imani, Asmadi dari Alu Gajah Perak, Alu Gajah Melaka Perak pula. Kita ada siapa lagi? Nisa Jerantul, Fikri 92, Karamel Lati, Roslani Ani, Salam Jaafar dari Sabah, Yusran Zainal, Mes Sara, Syira GBH, Cik Sadia, Virginia Vanessa, Syed Azhar. Habis berada di hospital Kuala Krai katanya. Selamat bertugas Syed. Farah Manih, Azura Bakri, Roslan, Cik Lan kita, Wang Spawi, Rita Razi 84, Zabedah Yayo, Mak Bedah, Suilah 79, Aid Artana, Miss Kayoi. Ada juga Street Pembangun, mantap. Terima kasih lah. Ya, kalau pilot-pilot darat dah nampak saya, mesti dia bagi horn punya. Kasih horn pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebab ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Cik Zah, saya baru siap ke master. Ui, mantap. Awak baru siap ke master. Yang saya nak tengok dalam mangkuk ajaib ni, ada yang tengah gosok baju sekolah anak lagi. Loving the girl, Tupai 25. Lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Kak Liza, saya nampak tepi-tepi light je. Kasih luncur kalau mereka yang berada dekat live TikTok ni. Tepi-tepi lightnya kasih laju, kasih turbo satu kali. Andi 83, Fisabilillah, Wahab Adam, kasut dah buruk, luncur ke Kuantan, Virus Genki, E-Hailing luncur.
Yang tengah bekerja, bekerja juga. Tapi yang duduk rumah tu saya nampak tu tengah termenung jauh. Bukan termenung jauh, tengah berangan-angan ni bang. Berangan-angan sebab apa? Cari kejayaan. Atau berangan-angan nak jadi orang kaya. Bukan bang, berangan-angan nak cari pasangan. Maklumlah, bujang dah lama. Ya ke? Carilah, carilah yang sepadan dengan anda, ya. Angan-angan tu tak salah. Berangan tu tak salah, tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu inilah. Lagu daripada Persembahan Raja Emma. Angan-angan. Tapi sedang berangan nak cari pasangan tu lah. Pasangan macam mana yang dimahukan? Nak yang cantik, yang handsome? Atau pulang kepada diri anda. Tepuk dada, tanya selera.

Ini lagu ciptaan Anan Milin, dirilis oleh Samir. Paduan suara Abhijit bersama dengan Arka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Siapa No Main. 1.29 minit pagi. Dia diam tak diam, masa cepat betul berlalu kan. Saya rasa belanjawan 2026 baru macam baru je dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Ogos tahun lepas. Dah nak belanjawan baru lagi bulan Oktober nanti kan. Dan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan peningkatan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan juga pembangunan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan di sini, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Dan prinsip Malaysia Madani terus menjadi panduan dalam rangka dasar dan juga hara tuju pembangunan negara. Dan belanjawan pertumbuhan ekonomi, strategi semikonduktor, peralihan tenaga dan juga transformasi digital mesti mengembalikan nilai moral dalam tadbir urus. Nilai Madani perlu diterjemahkan melalui dasar institusi dan juga tingkah laku, bukan sekadar slogan saja. Jadi pembangunan mesti seimbang, mampan dan juga inklusif, memelihara alam serta memastikan manfaat untuk generasi akan datang. Dan ramai yang mahu belanjawan secara menyeluruh sebenarnya, dan segala apa cadangan boleh dicadangkan kepada kementerian-kementerian yang berwajib kan. Gunakan saluran yang betul. Jangan pula bawa fitnah, macam-macam fitnah kerajaan, fitnah itu, fitnah ini, di media sosial, di Facebook, di TikTok. Sekarang kecerdasan buatan AI, macam-macam yang bila saya buka media sosial tu, fitnah-fitnah merusi kecerdasan buatan ataupun AI ni. AI ni bagus sebenarnya kalau kita gunakan perkara yang positif, tapi sebabkan kita selalu gunakan perkara-perkara yang negatif, itu yang jadi negatif je penerimaan orang. Jadi gunakanlah AI ni untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, itu kan lebih baik. Cowboy Melayu Burger, mantap melaburkan diri ya. Cowboy Remy 78, Nuraini, Cik Ya, Wina Jem dari Labuan, adakah Hajah Ipoh, Soila, Nizam, Zana, Nusafa Marwah, ada Syarul Ipoh. Siapa lagi? Kasih Bu Negeri 9, Rohatun, Pak Tam, Jajah Kiyut, Uncle Fadil, Herman Wahid, Zarina Zek, Farid Abdullah, Nur Cahaya Berlis, Jamal Kedah, Tiger Aini, Lady 9577, Aisyah Umairah, ada Nuris 28, Zalina Syarif, Rosila Ramli, Lin GK, Cik Johari, Cik Jam Segamat, ada siapa lagi? Wagina, Lady Heda, Aman Hashim, ada F, Azaz Noh, Susana Ahmad tengah buat kerja kata ni bang. Ada Haziah juga, Awin juga, Ben, okey. Ramai, Habisa Ibrahim menghadirkan diri. Bogeyman hadir apa manis. Mantap. Belum laporkan diri bersama dengan saya, tolong laporkan diri. Saya tahu ramai yang sedang mendengar ni tapi tak laporkan diri bersama dengan saya. Linda Kitchen pun hadir, Acik 8189, Gerobok Kanga, Koleksi Bar Express Kelantan, Dahan Reput, Pampampan Udah Apis, KJ 83, siapa lagi? Karamel Latif, Junaidah Kamarin. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam tadi tau, sampailah lagu Hindustan tu kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita, mood lagu-lagu kenangan anda, lagu terimbau kenangan manis, kenangan pahit yang memberikan pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. Tentunya meninggalkan beribu kenangan. Kenangan menjadi satu pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Kita dah banyak belajar dalam kehidupan. Mudah-mudahan kesilapan semalam, kesilapan yang lalu tidak kita ulangi lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya nak mulakan
mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Ajay, persembahan Ajay dan juga Nurul. Menerusi lagu pada tahun 1998, Aku Cinta, Aku Rindu. Terus dengarkan Nasrul Gemburuh Hantu.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya Zone.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 rindu. Jangan main-main tau dengan rindu ni. Rindu ni boleh menyiksakan jiwa kita, boleh menyakitkan hati kita. Jangan main-main dengan rindu. Kalau kita sebut pasal rindu saja, nampak macam senang je, nampak macam ringan je perkataan tu kan, bila kita ungkapkan ala rindu gitu kan. Tapi di sebalik itu, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya apa? Ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Dia macam pilot-pilot darat lah, abang-abang lori terutamanya. Berat muatan yang ku bawa, berat lagi rinduku padamu. Ah, gitu. Okey, 2:01 minit pagi. Kita berada di jam yang ketiga. Kejap je rasa masa berlalu. Dah memasuki jam yang ketiga. Itu pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026. 9 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Mizi 85 katanya rindu itu sakit ya. Mr. Lobo katanya sama bertugas abang lori tanker Mambau. Jangan lupa dongar GBH, bagi tahu dia orang kena dengar GBH. Diamond 85 GBH pam-pam-pam. Ramailah yang melaburkan diri bersama dengan saya. Ada Lina Marina, Bonda Sejati, Wan Abdul Muiz, Queen of Smoking, Suana Anga dari Terengganu, Kupu-Kupu Beracun Bunga Kebangsaan, Putri Farisha, Asma Lini, Aimi Filani. Kita ada Dan 6979, Nora, Senur Bineng, Fainiza Yayang, Dorohan Awang, Abang Bas Kosmik, Junaida Ilya, Cikgu Ati. Siapa lagi? Atidal, Ati 80. Ada Hida juga. Ada Ma. Ada Mizi 85, Maznan 646, Nek Tong, Suhaimi, Grab Negeri 9, Indu Yasha, Mr. Lobo, Mr. Sarafa, Mami Jeng, Wawani, Rinova, Su, IT 90, Parsi Indah, Mak Tok, Muhammad Nazmi, Lucila Gemilang, Fear of Invisible. Mantap semua. Baik, kita sebuah negara yang berdaulat. Di atas dasar kedaulatan itulah kita hanya mengiktiraf negara yang berdaulat saja. Negara-negara yang haram seperti Israel memang kita tidak akan mengiktirafnya sebagai negara. Pada kita, itu adalah penjajah. Dan Malaysia telah pun mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat bahawa pendirian tidak mengiktiraf Israel bukan dasar yang baru. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan menyatakan perkara itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Mohamad Syahrul Ikram Yaakob selepas dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jadi memang menjadi dasar Malaysia, dasar imigresen kita tidak memperakui negara Israel dan juga rejim Zionis. Ini sudah lama, bukan baru kan. Jadi perkara itu sudah pun sedang diuruskan dengan baik oleh Malaysia melalui saluran diplomatik, dan isu berkenaan timbul selepas selepas seorang individu yang mempunyai dua kewarganegaraan memasuki Malaysia menggunakan pasport Amerika Syarikat. Dia asalnya adalah orang Israel kan. Jadi kita memang tak terima pun. Sebab itu kalau kita tengok dekat pasport kita kan, dekat pasport Malaysia, semua negara kita boleh pergi kecuali Israel. Memang kita tak itirah pun. Pok Ya Concok dia. Selamat pagi Pok Ya. Denjuita.com. Siapa lagi yang merupakan diri? Ramai tu. Jangan lupa luncur tepi-tepi lightnya. Kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Kita sambung lagi beribor menerusi lagu ini, lagu persembahan Aisyah. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini kan. Lagu pada tahun 1995. Tajuk lagu ini adalah Cinta Beralih Arah. Tapi cinta anda, sayang anda kepada Nasional FM, jangan beralih pula. Jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun.

lama. Tapi masih terus diminati. Lagu ciptaan Wana Viso, lirik oleh Nur Hayati, Bumi Putera Rokes dengan aku Hanya Serangga. 2.30 minit pagi. Baik, bermulanya 1 Ogos nanti. Ini dah 24 Julai kan. Kurang lebih seminggu lagi memasuki 1 Ogos. Dan penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari boleh buat BDR ataupun bekerja dari rumah mulai 1 Ogos 2026. Jadi menerusi dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam, jadi pegawai boleh bekerja di rumah ataupun lokasi lain yang telah diluluskan oleh ketua jabatan. Tempoh waktu bekerja kekal, masih lagi kekal 9 jam sehari termasuklah waktu rehat. Jadi pelaksanaan untuk waktu bekerja hybrid ni, hadir ke pejabat 3 hari seminggu, 2 hari boleh bekerja dari rumah. Ini untuk sektor-sektor yang tertentu saja. Nah, macam sektor yang lain, keselamatan, kesihatan, sektor apa lagi yang duduk dekat kaunter-kaunter, itu tak boleh bekerja dari rumah. Ia hanya pegawai yang layak saja yang boleh bekerja dari rumah, yang telah pun diluluskan oleh ketua jabatan. Ini untuk penjawat awam. Tapi saya percaya bekerja dari rumah telah pun banyak juga dilaksanakan oleh bukan sahaja kerajaan tapi swasta. Dalam kita menangani krisis tenaga global pada waktu ini, dan di Asia Barat juga sedang memuncak sebenarnya selepas gencatan senjata berakhir kan. Kini ketegangan kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan Selat Hormuz kembali ditutup sebenarnya. Dan kita mengharapkan semoga segala konflik yang berlaku di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta untuk menjamin keselamatan, keamanan dunia sebenarnya. Fly Sungai Besar, Bang Manis kata dah report. Okey, kita ada Zul Muhammad, ada Ayu, ada NSY, Azki, Rugila, Mrs. Vario juga hadir menerusi live kita. Zam 67, Muhammad Yusof, Zulaika Azurin, Anis Arbini, ada Syazila, Takdir Ilahi, Suka Tidur, Din dari Batang Kali. Suka Tidur ke? Nama TikTok dia Suka Tidur. Siapa lagi? Fik Lin, mantap. Mastura, Abang SB, Abang Lori, bang. Saya seronok sebenarnya dengan geng-geng buruh hantu ni. Encik Pon Amin juga turut hadir ke air dari Bera. Geng-geng buruh hantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Dan geng-geng buruh hantu di seluruh negara seantero dunia sangat-sangat ramai sebenarnya. Pak I ataupun Pakcik Donat Gebu hadir. San-san, tawang hujan lebat. Alhamdulillah, Man Legacy. Salam host Game Pilot dan Nino-Nino Melaka hadir. Nino-Nino. Julina Amali, Abang Rico. Okey, itu antara yang hadir lah yang sempat saya tengok dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Terima kasih banyak kerana terus kekal. Sebenarnya geng-geng berhantu setiap malam sebenarnya menantikan detik 12 malam sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selain daripada itu, informasi yang dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini sebuah lagu ciptaan Sari Amri, Kak G ataupun Ziana Zin, berusia lagunya Mada Berhela. Jadi terus dengarkan Nasional Kimburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Sukses dengan Kejam. Ada yang kata dengan saya, cinta itu kejam. Cinta itu tidak kejam. Jangan salahkan cinta, salahkan diri kita. Kita yang bermain dengan cinta. Kita yang jatuh cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu tak perlu dipaksa sebenarnya. Cinta itu hadir secara tiba-tiba tau. Dia boleh datang secara tiba-tiba, dia boleh pergi juga secara tiba-tiba. Secara mengejutnya. Datang membawa bahagia, membawa senyuman. Pergi membawa kedukaan. Pergi membawa kekecewaan. Dan kalau kita lihatkan hubungan, hubungan itu seperti gelas kaca lah. Kadang-kadang lebih baik kata orang tu meninggalkan gelas itu pecah daripada menyakiti diri kita sendiri kerana menyatukannya. Patah tumbuh hilang berganti. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu itu membawa kita kita tepat jam 3 pagi. Alhamdulillah dah sampai 3 pagi dah. 24 Julai 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa anda 1000 kebahagiaan. Ada yang bertanya, Abang Manis kan, abang hari lahir abang bila? Abang lagi 2 hari tau. Ini 24 Julai, abang 26 Julai. Abang Manis 26 Julai. Standby geng-geng berhantu. Abang Manis nak tuntut hadiah, boleh tak? Baik, kepada pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah. Boleh menarik nafas lega ya. Apabila persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah telah pun meluluskan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat bindaan 2026 dan antara lain menaikkan kadar gaji pokok pimpinan itu daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan. Dan pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Dato' Cesa Mandela Malakun menyatakan penyelarasan itu sebenarnya mula Sabah dan juga tepat pada masanya untuk memandangkan kadar asal yang termaktub dalam enakmen itu tidak pernah disemak sejak 45 tahun yang lepas. Wih, lama tu. Jadi tanggungjawab pemimpin pembangunan masyarakat kalau kita lihatkan pada ketika ini semakin meluas sebenarnya. Dan juga kritikal sebagai nadi utama sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di peringkat akar umbi. Jadi bagi pemimpin-pemimpin masyarakat, pembangunan di Sabah boleh menarik nafas lega. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Asfazullah. Siapa lagi yang merapukan diri? Wawah Sharmiza saya nampak tadi. Kita ada Indra Putra, Yong Izzah, Syafiq Tengah juga. Linda Rizkullah, Muhammad Ali, Sweet September, Yuswan Yusof, ada Azhar, ada Wani, Boss Billy, Rasara Raiz, Rentap Official, Azila MTJ, Su Azizan, Mail, Rina, ada nama, Siti, Zampilot. Semuanya merapukan diri. Rin Nohara juga. Saya seronok tau bila ramai-ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Ini bermakna saya tahu saya tidak kesorangan. Saya tidak kesorangan sebab geng-geng berhantu ramai di seluruh negara. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan. Dekat Australia pun ada, dekat Oman pada waktu ini. Di kedutaan London juga mendengarkan. Sahabat saya baru menyapa saya. Kita sedang mendengarkan GBH ni. Alhamdulillah. GBH Mendonia namanya. National FM Mendonia. Next level. Semua okey geng-geng berhantu. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, ada yang tengah masak nasi lemak, buat kuih kari pam, ada yang tengah buat kuih seri muka, kuih koci, kuih apa lagi, kuih apam. Seronok saya tengok orang pandai buat kuih kan. Ada Dediki, ada Cik. Terima kasih hadir. Okey, jom terus berhibur lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu dan lirik ciptaan Moro. Persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Ini lagu pada tahun 1990 ya. Tiada tangis lagi. Terus dengarkan Nasional Kimburantu di Nasional FM.

Komposernya adalah Awang BBR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita terima apa saja dalam hidup kita, sama ada kita bersedia ataupun tidak untuk menerimanya. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu perkara yang kita tidak ingini ataupun kita tidak mahu, kan, tetapi ianya tetap berlaku, jadi kita kena terima saja. Terima dengan ketentuan ilahi, redha dengan apa yang berlaku, ikhlaskan apa yang terjadi, sabar melalui ujian. Mudah-mudahan hati anda semua bertambah-tambah tenang, ya. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud. Ramai yang bangun solat tahajud. Ramai juga yang dah selepas solat tahajud terus layan dagang buruh hantu. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Bukan saja mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki, kan, tapi dekat rumah pun tengah mencari rezeki. Nak jual kuih pagi-pagi nanti. Siapkan kuih, siapkan tempahan, siapkan nasi lemak, siapkan nasi berlauk. Jadi kalau sebelah pantai timur biasanya nasi berlauk, kan, nasi dagang. Sedap betul nasi dagang ni. Ini pagi nanti lepas habis ke udara, saya nak pergi cari nasi dagang lah, eh. Saya kalau pergi ke mana-mana, kalau pergi ke negeri orang lah, saya tak suka pergi membeli belah. Kalau diri saya tak suka membeli belah. Setengah-setengah orang dia suka shopping, kan, suka membeli belah. Saya tak suka membeli belah. Tetapi saya suka mencari makanan-makanan tradisional yang melambangkan negeri itu. Kalau pergi Kedah, apa yang best? Laksa Kedah, kita dapat rasa laksa Kedah, eh. Penang, nasi kandar. Kalau di sebelah pantai timur, di Terengganu nasi dagang, nasi berlauk, nasi kerabu di Kelantan, mi kolok di Sarawak, jangan lupa tau. Jadi jom kita sama-sama kita semarakkan cuti-cuti Malaysia. Kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Tapi yang paling penting, bila anda pergi bercuti ke mana saja, jaga disiplin anda, iaitu apa dia, jangan buang sampah merata-rata, ya. Jaga negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga negara kita? Kita nak jadikan negara kita bersih supaya pelancong-pelancong yang datang, dia balik ke negara dia orang, dia nak datang lagi ke Malaysia, ataupun dia cerita dengan kawan-kawan dia, dia cerita dengan saudara mara dia, eh, datang Malaysia lah, bagus. Sebab apa bagus? Bersih, rakyatnya peramah, rakyatnya baik-baik. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbagai agama, tapi Malaysia sangat-sangat bagus, sangat-sangat aman, rakyatnya bersatu padu. Itu yang kita mahukan. Selamat pagi untuk Cik Pari-Pari melaporkan diri bersama dengan saya, Encik Azmi, Aini 67, Liza Duazi, Malah Acik, ada Yusri di Kepong tengah buat kerja waktu ini, bang, katanya. Oh, selamat bekerja lah. Jamilah Ahmad juga ada. Ada Izan, Mo'iti, Nur Suhaila, Putri Fiona, Wangi, Fauzia Osman. Siapa lagi? Azahila Rose, Norizan Roha, Riza, Najib 77, Zu'umi, pun nama merindu. Ada Lina Adam, Ija, Lina Azlina, Ati Azriati, Iris Chome, Juwita Zagetin, Ejen White Gruta Hoss, dan ramai lagi. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika lah, eh, untuk menangis tapi berjaga hati sebab kita dah beri laluan. Ini pun lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu lah, kerana yang indah itu adalah pertemuan, yang manis itu adalah kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan sebenarnya, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Dan untuk lagu koleksi 80-an, hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Hanan Han, lirik oleh Syed Harun, Wheels dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: aku kan bernyanyi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia.

Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat. Terletak 46.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti, sedang
1: hiling, masih buat lagi. Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Kamu Safir, Sakina Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu akbar.

0: أصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah segala puji bagi Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata tiada sekutu baginya milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu wahai Tuhanku aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Alhamdulillah sahabat pendengar yang mulia sahabat pendengar Sabah FM yang sangat setia puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala jala zat yang maha agung yang maha hidup lagi menghidupkan kita dialah itu al hayyu yang maha hidup al muhyi yang maha memberikan kehidupan tanpa Allah sahabat yang mulia kita tidak hidup Kita manusia tidak memiliki kehidupan kita sendiri. Kita ini hidup sebab Allah yang hidupkan kita. Dan satu saat nanti, إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Bila sampai waktunya nanti, ajal masa kita tiba, maka kita akan pulang kepada Allah. Tidak akan lewat sesaat, tidak akan awal sesaat, ngam-ngam timingnya kalau Allah mau ambil. Makanya, mari kita sedar apa yang mau dibangga. Apa yang mau dikejar sangat ya ketika Allah berikan amanah laksanakan amanah itu sebaik yang mungkin tapi kalau kita mengejar sesuatu selain daripada Allah maka kita hanya akan berujung dengan kecewa sahabat yang dimuliakan Allah mudah-mudahan hati kita ini kuat untuk terus berjalan menuju cinta hakiki Allah Subhanahu wa taala baik sahabat yang dimuliakan Allah mari kita lanjut santai-santai Ya sambil-sambil ada yang tengah bertukang, tengah ibu-ibu di dapur menyiapkan apalah kan. Nah, hati-hati dan jangan lupa selawat sama Nabi. Sambil-sambil dengar sekilas renungan kita insyaAllah. Baik kita lanjut. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Ya, cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Saya ulang ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Maka dalam kalau belajar tasawuf itu, ya belajar tauhid, itu ada diajarkan satu konsep dipanggil muraqabah. Apa muraqabah ini? Berintai-intai, menyubuk-nyubuk, ya itulah memperhatikan, itu bolehlah diartikan begitu. Makanya kata ulama, dalam pandangan ihsan itu, ya, konsep muraqabahnya macam mana? Hamba Allah itu tidak lagi beramal kerana manusia. Kalau kita beramal kerana sesuatu selain daripada Allah, ni manusia ni salah satu. Banyak lagi tu. Mungkin beramal kerana harta, mungkin beramal kerana takut rugi, ya. Mungkin beramal kerana mau untung, mungkin beramal kerana mau naik pangkat, mungkin beramal macam-macam lah, ya. Pokoknya selain daripada Allah. Makanya ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, orang yang sibuk muraqabah itu, melaksanakan konsep berintai-intai dengan Tuhannya yang Maha Pengasih itu, maka dia tidak ada masa sudah mau beramal untuk selain daripada Allah. Melainkan amal ibadahnya itu hanya untuk Allah. Dia beramal untuk Allah saja. Ya, dalam suka, dalam duka, senang atau tidak senang, kaya atau miskin, diuji dengan kebaikan, diuji dengan musibah, dia tetap maintain saja. Lillahi ta'ala. Itu saja yang dipegangnya. Nada sudah yang lain. Ya, makanya ketika dia sibuk beramal apa saja, dari sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal, dia terus memperhatikan itu. Ya, Allahu Akbar, diperhatikan. Ya, maha besarnya Allah itu terasa kita kerdil. Bila kerdil itu terasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka konsep pertamanya itu, orang yang berjalan dengan pandangan ihsan itu, amalnya bukan kerana manusia. Yang keduanya apa? Dia tidak beramal semata-mata kerana pahala. Nah, ini agak berat sikit, ampun, maaf. Ya, ayah-ayah, paci-paci, yang kau, jangan marah. Ini, kalau kita mau meningkatkan rohani kita, meningkatkan perjalanan kita menuju kepada Allah, ini harus kita pertimbangkan semula. Apakah kita beramal semata-mata kerana pahala? Tidak salah. Pahala itu memang Allah janji, pasti kita akan dapat dengan izin Allah kalau kita beramal dengan ikhlas. Makanya orang-orang sufi itu mengajar, janganlah itu semata-mata kerana pahala. Buatlah semata-mata kerana Allah, sebab bila buat kerana Allah, pahala itu akan mengikut, pasti tidak akan kurang insyaAllah. Yang ketiganya apa? Ini yang paling siuk nih sahabat pendengar yang mulia. Apa dia beramal kerana malu? Malu sama Allah. Beramal sebab sedar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu bagi kita. Malu kita sahabat yang mulia, baru buat dosa tiba-tiba kita solat, iya Allah malu, malu sama Allah Ta'ala. Maka akhirnya bila sifat malu itu mendasari amal ibadahnya kerana rasa diperhatikan oleh Allah, maka itu bermula percikan-percikan ihsan mulai sudah marak dalam diri kita insyaAllah. Tapi itu pun kita mintalah bantuan Allah, bimbingan Allah Ta'ala, supaya kita ni boleh istiqamah. Ya, kadang-kadang sumbu kita ni pandai terang, kadang-kadang pandai malap, dan kadang-kadang mati terus bah dia punya api. Makanya untuk menghidupkan ya sumbu pelita dalam hati kita itu, berjalanlah atas ihsan kepada Allah. Dengan nilai ihsan maksud saya, supaya jangan lagi beramal kerana manusia, jangan semata-mata kerana pahala. Jangan risau, pahala pasti akan dapat dengan izin Allah. Dan yang paling penting, beramal kerana malu, sebab sedar kita ini sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, untuk hari ini sampai sini dulu, kita sambung di lain waktu insyaAllah. Teruskan bersama kita hanya di Sabah FM Bagus Pak, dalam ruangan Sekilas Renungan. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
7: Yasin.

Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutus, yang tetap di atas jalan yang lurus, yakni agama Islam.

supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai.

Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadikan mereka terdongak.

dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar.

Dan dengan sebab itu, sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya, mereka tidak akan beriman.

dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu, berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab yang jelas nyata.

Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu.

aplikasi RTM Play. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan

tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini di

0: pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, bukan membulik batu. Main-main saja batu. Ya, memang betul. Buli boleh bermula dengan sekadar ejekan atau menakut-nakutkan. Tetapi boleh berkembang menjadi penderaan fizikal atau psikologi yang serius hingga menyebabkan kecederaan atau kematian. Di Malaysia, perbuatan buli boleh dihukum di bawah beberapa undang-undang sedia ada mengikut kes berlaku di sekolah, tempat kerja dan di tempat awam. Anda yang menjadi mangsa atau melihat perbuatan buli perlu segera melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak polis.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
1: Evo 611. Santakan FM bersamamu.
4: Santakan FM.

0: Μάμο.
1: Ήβο.
0: Ήβο. Να μην γεια σας.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Angkol Totong.
1: Iya, apa kabar kamu semua? Sini, Mbak, meridinas Angkol.
0: Kau punya beg merata-rata. Habis tu kau kehilangan handphone, kau kehilangan itu ini, kau tanya aku.
1: Jadi siapa lagi yang aku mau tanya? Kau depan mata. Kau lah, kadang tanya.
0: Hai, betapa pentingnya aku kan sebenarnya.
1: Sebenarnya kau tidak penting buat.
0: Berfungsi tapi tukang, betul.
1: Kau ibarat counter pertanyaan, Mbak.
0: Oh iya, betul.
1: Oke, hari ini hari Jumat, 24 Juli 2026, bersamaan 11 Safar, 1448 Hijrah. Geng Agai, kembali menemui kamu orang semua. Kembali bergaduh di atas. Di atas, di dalam mana radio.
0: Bergaduh. Asal siap jumpa pendengar-pendengar kan, terus cakap kita ini bergaduh.
1: Memang bergaduh. Kamu dia tahu bah hakikat jadi dalam di sini macam mana. kan kalau dereng tahu dereng akan sedar yang patutlah si Angkol begini dia bilang.
0: Ada sampai satu member kita tu tanya di luar kan. Dia bilang, "Macam mana kamu bertugas sama-sama itu?" Dia bilang.
1: Dereng tidak tahu. Sini bak kuantum sudah.
0: Nah, kalau kamu mau rasa macam mana keadaan kami di Konti merasainya, kamu boleh datang studio mini di kompleks Niari.
1: Iya, betul-betul.
0: Nah, begitulah keadaan kami di radio.
1: Begitulah.
0: Iya. Oh, tapi Niari kau ada terlibat kan?
1: Tidak.
0: Oh, hari ini Angkol tidak. Kau besok?
1: Bukan, lusa.
0: Oi,
1: kau. Hari ini Angkol ada kerja lain.
0: Oh.
1: Angkol jadi skar.
0: Sekarang
1: Navy.
0: Ya, jadi untuk hari ini kita bersama menerusi geng Agai hari Jumaat 24 Julai. Selamat bergajian kepada semua kakitangan awam.
1: Betul.
0: Kemarin.
1: Right? Kemarin lah.
0: Kemarin.
1: Okay.
0: Kita dah sempat kemarin.
1: Selamat berbelanja dengan berhemah.
0: Iya.
1: Dan jangan lupa ada KPDN ada buka ataupun buat program.
0: Ya, betul.
1: Jom Malaysia.
0: Jom Malaysia.
1: Ui. Di situ lah sisa pakan berada.
0: Iya, memang. Besok-besok.
1: Kalau kamu jumpa, kamu pasik sedelinganya. Oke? Okay? Jadi jangan pergi mana-mana. Macam biasa, kita akan kongsi ramalan cuaca sekejap saja lagi.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Salamkan FM bersamamu.
2: Okey, info cuaca untuk hari ini kita akan kongsikan ramalan cuaca lah. Kalau kita ikut sekarang, kadang cuaca macam kalau dia pagi panas betul, tiba-tiba petang hujan. Jadi sekarang Angkul mau kasih kongsi maklumat ataupun info daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Pagi ini bagi daerah Sandakan dan juga Sanakan dan juga Telupit berkongsi cuaca yang sama cap. Yeah. Pagi ini berangin, sejuk. Kalau tadi subuh-subuh pun masih sejuk.
3: Sejuk, cap mandi macam ais.
2: Jadi macam lain perasaan dia. Sudah lama kau panas kan, berpeluh-peluh tidur, tiba-tiba sejuk betul.
3: Ya.
2: Sudah lama kau tidak pakai selimut dari kemarin lagi. Okay. Jadi pagi ini diramalkan berangin lah untuk daerah Sanakan dan juga Telupit. Petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Okay, gitu. Dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Itu untuk Sanakan dan juga Telupit lah. Untuk Beluran dan juga Kinabatangan, pagi ini dan berangin juga, nanti petang sama malam ribut petir di beberapa tempat. Ramalan cuaca untuk hari ini bagi 4 daerah di bagian Sandakan.
3: Ya, untuk ramalan air pasang surut, kalau kita tengok di Sandakan, kalau sebelah pagi ini 1.8 meter. Lepas tu pada sebelah petang 2.37 minit petang, ketinggian paras air menurun 0.8 meter. Dia punya trend sampai hujung minggu lebih kurang sejak dia ada pasang sikit pada sebelah pagi. Indahlah pasang dia sedang-sedang lah, 1.8 besok sama hari Minggu sebelah pagi 1.9 meter. Dan dia akan kembali surut pada sebelah petang lah, tapi dia surut tidaklah mencapai yang surut betul, dia ada air juga cuma tidak terlampau dalam.
2: Begitu.
3: Iya.
2: Okey lah, yang penting orang bilang semuanya okey lah.
3: Okey, ni kalau mancing pun siok.
2: Malar kau mancing, hujan ni sekarang.
3: Lama sudah tidak beraksi. Joran lama sudah dikurung. Sedih nanti deh.
2: Kau kurung, kenapa kau kurung Joran? Bagus kau yang dikurung.
3: Enggak payah.
2: Supaya enggak terlampau kuat berjalan sana sini.
3: Aku mana ada kuat berjalan. Aku ini orang baik di rumah saja.
2: Ya kau jalan tuh main petang main layang-layang. Jalannya itu.
3: Itu pada ada berjalan. Patut main layang-layang diam-diam saja. Tangan yang main peranan. Ini petang aku mau main layang-layang.
2: Sudah kabarin kutuk-kutuk cerita dia. Oke lah.
3: Oke sudah, Pak.
2: Oke sudah.
3: Oke sudah. Kau jangan mengeluh, aku meneng layang ini.
2: Masalahnya dari pagi kau cerita, petang baru kau selesaikan. Apa itu?
3: Kan kita ke udara.
2: Oh betul.
3: Kalau aku pergi terus buat kereta, siapa mau ke udara?
2: Si Anu lah. Si Bang Jalal, okey?
0: Info cuaca hari ini. Kau turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.
4: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
5: Yo, what's up?
4: Baby, let's go! Evo 6.11. Sanakan FM bersamamu.

0: siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan.

0: mengenal kosmetik yang berdaftar atau bernotifikasi.
1: Setiap kosmetik bernotifikasi akan mempunyai nombor notifikasi tersendirilah. Malahan nombor notifikasi ini akan turut berbeza berdasarkan variasi produk kosmetik tersebut. Kosmetik bernotifikasi akan mempunyai nombor notifikasi yang bermula dengan huruf NOT, kemudian diikuti dengan 8 digit dan diakhiri dengan huruf K. Dan nombor notifikasi kita akan temui pada kotak, pada bungkusan ataupun label lah. Jika kita tidak menjumpainya, jangan risau kerana tidak semestinya produk kosmetik itu tidak bernotifikasi. Kita boleh membuat semakan, kita boleh melayari laman sesawang NPRA dan memilih bautan pencarian produk ataupun produk search. Semakan produk kosmetik boleh dibuat dengan memasukkan salah satu makluman kosmetik tersebut seperti nama kosmetik, pemegang notifikasi, kandungan bahan, nama pengilang ataupun nama pengimport. Pastikan anda memasukkan maklumat yang tepat di ruangan yang betul bagi memastikan keputusan yang keluar itu adalah betul. Untuk penerangan lebih lanjut dan lebih lengkap, berjumpa dengan ahli informasi yang berhampiranlah untuk menanyakan lebih lanjutlah.
0: Encik Ahmad Syafiq Abdul Aziz, Pegawai Farmasi Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Sandakan.
2: Evo 6 hingga 11 pagi. Sandakan FM versus

pada masa akan datang. Beliau ditemui media selepas penangguhan persidangan DUN di Kota Kinabalu. Terdahulu, kesemua 5 rang undang-undang RUU yang akan dibentangkan diluluskan sidang DUN. Dalam pada itu, pemimpin pembangunan masyarakat PPM di negeri ini akan menikmati kenaikan gaji bulanan sebanyak RM500 sebulan. Ia susulan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat pindaan 2026 yang diluluskan pada hari terakhir mesyuarat kedua penggal kedua DUN Sabah ke-17 semalam. RUU berkenaan yang dibentangkan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Cheza Mandela Malakun membabit pindaan Seksyen 51 Enakmen Pemimpin-Pemimpin Pembangunan Masyarakat 1981.

11 pagi. Sanakan FM bersama Roar. Awesome music yang lebih padu. Berpusat.

kepada anda semua yang sedang mandu ketika ini, pandu dengan hati-hati. Yang sedang bersiap sedia ke tempat kerja, orang cakap teruskan bersiap sedia, jangan berhayal. Ada yang berhayal, yang ada yang baru mau pasang baju tapi berpikir deh untuk masa depan. Ada yang bermakeup tuh kan, makeup dia lama betul di cermin, nggak tahu apa dia buat, tapi mungkin dia tengah memikirkan sesuatu lah kan, mungkin di tempat kerja apa. Oke, relaxkan minda anda, santai, kita akan hiburkan lagi hari-hari anda insya Allah. Dan sebentar saja lagi kita akan dengarkan apa, Laman Nurani. Sebelum kita dengar Laman Nurani, kita dengar dulu Alif Sattar and the Locos, Istri.

0: Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang berbahagia, apa kabar? Mudah-mudahan diri kita dan ahli keluarga kita dalam keadaan sehat dan afiat, dan mudah-mudahan segala urusan kita insyaallah mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, alhamdulillah, dari segi bahasa pujian dan sanjungan, dari segi istilahnya pula, perbuatan memuji serta mengagungkan sesuatu nikmat kerana ia merupakan nikmat yang dikurniakan kepada orang yang dipuji atau kepada orang lain. Sidang pendengar yang mulia, kita dipuji oleh seseorang atau kita memuji seseorang itu satu sifat yang mulia dan merupakan akhlak yang baik, kerana memandang kebaikan dan nikmat yang ada pada orang lain lalu memujinya. Tetapi lain pula halnya seseorang yang memuji diri sendiri, ia adalah satu sifat yang keji pada dirinya. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm ayat 32 yang artinya, maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa kamu suci bersih daripada dosa. Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Sidang pendengar yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita dan menambahkan iman dan keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala jualah zat yang maha suci dan yang terpuji. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Okey, kalau kita tengok sana luar kancap tu, yeah, kita masih lagi dalam keadaan yang tidak dalam kesesakan lah kan.
1: Betul betul.
0: Dan kepada anda semua, kasih ingat kamu orang lah, khususnya yang menggunakan jalan raya di depan kami ini, jangan kamu sembarangan jalan sana yang emergency.
1: Betul betul.
0: Kalau tidak, kamu akan berdepan dengan abam trafik yang sedang menjalankan tugas. Ada banyak yang sudah kami nempak sana itu.
1: Ada kena tahan dari itu.
0: Iya. Yang durang habis kebiasaan memang kali kan cap.
1: Iya, kebiasaan suruh itu.
0: Nah, kebiasaan jadi durang sanalah, durang pergi jalan di laluan kecamatan itu. Ngam sana durang ada anu buat rondaan. Nah, habis.
1: Iya.
0: Kan.
1: Yang siap enggak paham juga kadang kita ini pengguna jalan raya. Kenapa kita mau cepat saja untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan betul, orang lain juga dalam satu situasi yang memang ingin mau pergi kerja dengan cepat.
0: Betul.
1: Ada yang berkejar masa, itu ini semua. Walaupun kadang kita ni bergerak awal angkol, tapi kadang jalan raya tu keadaan dia kita tidak dapat tahu. Kadang tiba-tiba jam, kadang hujan lagi, tambah lagi jam.
0: Betul. Sebab itulah angkol mau pesan kepada semua, kamu orang yang memutung di sana, si orang nampak bas ini.
1: Yeah,
0: jangan sampai nampak. Nanti sudah abam trafik datang, kamu jangan kasih salah derang menjalankan tugas.
1: Betul.
0: Untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.
1: Kan? Kalau jadi, di luar ni
0: jangan sisap, jangan pentingkan diri sendiri. Yeah. Orang lain pun bayar cukai jalan juga. Jadi sama-samalah menggunakan jalan raya dengan berhemat.
1: Iya, hampus kok.
0: Hampus, lapar. Kita berhibur dengan lagu ini sebelum kita dengar berita.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari diperkasa tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari diperkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi, Sadakan.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
1: Evo 611. Sadakan FM bersamamu.
0: Jadi kembali bersama dengan Angkol di sini. Sekejap saja lagi kita akan ikuti berita ringkas Sandakan FM. Jadi jangan kemana-mana. Lepas itu Angkol sama si Abam Sap akan kembali bersama Kamurang.

sahawan tempatan. Sejajar konsep radio di lokasi RDL, Sanik FM turut bersiaran lintas langsung dari tapak program untuk membawakan suasana persekitaran acara serta membuat temu bual. Sanakan diramalkan pagi ini berangin, petang dan malam ribut petira di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sanakan FM. Berita tadi disunting Saleh Jikri. Saya Mazdan Yunus. Assalamualaikum. Salam Malaysia mendahni. Kesejahteraan dinikmati.

trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia.

Okey, kita akan kembali seketika nanti. Kita akan kongsikan menarik di medsos untuk pagi ini. Tapi sebelum itu kita berhibur dengan lagu dari Stacy Peluk.

0: Kini. Satekin FM bersamamu. Oke, menarik di medsos untuk hari ini. Angkol mulai dulu, Cap. Ini kita ke luar negara. Lebih 10,000 penduduk dan pelancong dipindahkan dari kediaman serta tapak perkemahan berhampiran pantai Atlantik di barat daya Prancis. Susulan kebakaran hutan yang merebak dengan pantas ketika gelombang haba melampau dan kemarau berpanjangan terus melanda di beberapa negara nih, Cap.
1: Yeah. Yeah.
0: Jadi saintis memberi amaran perubahan iklim memburukkan krisis bekalan air dan meningkatkan risiko kebakaran hutan. Tiga gelombang haba berturut-turut menjadikan kemarau lebih teruk, mengeringkan hutan dan tumbuhan sehingga mudah terbakar. Keluasan kawasan yang musnah akibat kebakaran tahun ini melebihi purata tahunan 2 dekad lalu, 20 tahun yang dululah di Eropa. Dan ketika ini 500 anggota bomba dikerahkan dan tiada kecederaan dilaporkan. Sementara itu di Sisili, Itali kan, Cap, seorang bomba meninggal ketika memadamkan api, dan di Spanyol masih lagi memadamkan kebakaran. Itulah kebakaran yang berlaku di Eropa pada ketika ini.
1: Betul, betul. Baik, satu lagi berita di mana seorang lelaki ditahan kerana disyaki terlibat dalam cubaan samun van keselamatan dan melarikan senjata api di hadapan sebuah bank di Bukit Tinggi. Okey, pada Julai 2020 bulan. Di mana suspek merampas sebatang pump gun Mossberg dan sebutir peluru 12 bow milik pengawal keselamatan, kemudian melarikan diri dengan motosikal. Dan terus dirampas pistol pistol pelepas olahraga jenama Ecolite beserta 48 butir peluru kosong. Operasi khas bahagian D9 Bukit Aman dilancarkan untuk mengenal pasti dan mengesan suspek yang terlibat, dan kes disiasat di bawah Seksyen 392, 397 Kanun Keseksaan dan Seksyen 4 Akta Senjata Api 1971 dengan hukuman berat termasuk penjara seumur hidup. Dia pergi ambil itu senjata lagi, Angkol. Dia bawa itu peluru. Saya rasa dia banyak main PUBG ni.
0: Inilah kalau yang main PUBG, main sejak bukan ikut yang sebenar.
1: Baru yang apa kan, dia punya ini masih lagi ini bah, apa, masih muda, umur 20-an. Itu yang siap heran juga.
0: Kadang-kadang kita tidak tahu kan apa yang terjadi sama dia budak tuh. Mungkin akibat ini kadang-kadang kemungkinan lah akibat daripada pengaruh juga lah. Pengaruh
1: betul.
0: Film-film luar negara, pengaruh game.
1: Yeah.
0: Game pun orang ingat dia, jangan kamu ingat game itu macam orang ini macam game. Oke, okay, sudah kena timbak mati pup hidup balik. Tidak. Yeah, kalau kena sekali innalillah terus.
1: Iya, yeah, bye-bye. Jadi apapun sebenarnya perkara ini tidak sepatutnya terjadi, kan? Dia pergi apa ni, pergi merampas sebatang pump gun kerana mungkin tidak tahulah apa yang dia mau buat kan. Tapi sebenarnya perkara ini berkenaan dengan samun ini. Kalau kau cakap kau mau mendapatkan senjata untuk membuat perkara-perkara yang tidak baik, memang sangat-sangat tidak sepatutnya terjadilah.
0: Betul.
1: Kalau kau betul-betul maukan sesuatu, kalau kau sihat tubuh badan, kerjalah macam biasa, betul. Cari rezeki yang halal.
0: Betul-betul, itu betul. Yang paling penting kerja bagus-bagus supaya rezeki itu dipermudahkan. Masuknya dipermudahkan, keluar pun dipermudahkan.
1: Iya. Cuma kau pinjam lu 100.
0: Hah?
1: Pinjam 100 tur di Lamsan.
0: Pura-pura dia yang aku mau pinjam ini. Kan. Oke lah. Nanti kita balik lagi pukul 8, kita ada berita Sabah FM.
1: Iya.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sabah FM.

dengan info masa semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

berita sepenuhnya. Kerajaan negeri sedia meneliti setiap cadangan dan pandangan yang dikemukakan ahli dewan sepanjang persidangan Dun Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jihaji Nor berkata, langkah berkenaan penting sebagai input penambahbaikan, pentadbiran dan penetapan dasar-dasar kerajaan negeri pada masa akan datang. Beliau ditemui media selepas penangguhan persidangan Dun di Kota Kinabalu. Terdahulu, kesemua 5 rang undang-undang RUU yang dibentangkan diluluskan sidang Dun, termasuk RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pensuastaan Pindaan 2026.